0: punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Selamat pagi teman Bro 2, masih barengan sama Nom Citra pagi hari ini dengan nuansa yang masih berasap ya teman Bro 2 di sekitaran M. Yamin pagi hari ini gitu ya. Tapi udah mulai cukup sedikit cerah walaupun agak-agak mate ya teman Bro 2. Mate-nya nih agak-agak kabur-kabur dikit gitu. Tapi pastinya aku tidak bosan-bosan mengingatkan kamu untuk jangan lupa pakai masker dan stay safe buat kalian semua nih teman Bro 2 yang mungkin aktivitasnya sering berada di luar ruangan gitu ya. Dan pastinya kita lanjut lagi masih ngomongin tentang ini ya teman Pro 2, menunda-nunda. Tadi ngomongin tentang tugas-tugasnya gitu kan ya teman Pro 2. Tapi habitnya itu yang bahaya tuh teman Pro 2. Kadang dari sesuatu yang kecil gitu ya, dari hal yang kayak sepele. Itu tuh bakal akumulatif tuh teman Pro 2. Rasanya tuh kayak bener-bener kayak... Sepelenya tuh gak penting, tapi kalau udah numpuk gitu. Wah, itu kamu pasti kalang kabut atau mau Pro 2 kayak nyesel gitu ya. Ih, kenapa gak aku rajin aja dari dulu gitu ya. Nah, rasanya tuh kayak gitu tuh sama Pro 2 kalau secara akumulatif. Jadi tuh ya pasti yang pertama-tama ya sama Pro 2 ya itu adalah bukan harus langsung dikerjakan, tapi dijadwalkan. Jadi kayak misalnya hari ini kamu mau ngapain-ngapain aja gitu teman-teman Pro 2 sebelum menuju hari H. Contoh kayak kamu ada mau ikut event gitu ya, mau ikut lomba. Pasti kamu butuh persiapan tuh teman-teman Pro 2. Nggak mungkin kamu kayak ikut lomba tanpa persiapan. Dan nggak mungkin juga kamu kalau misalnya mempersiapkan ya kayak cuman persiapkan dalam waktu beberapa jam atau bahkan kemarinnya gitu ya, tanpa sebelum-sebelumnya ada latihan. Nah, di hidup itu kayak gitu juga tuh teman-teman Pro 2 tuh ya. Dan buat kamu yang mau gabungan bisa gabungan di WhatsApp yang Pro 2 081258487885. Nanti pastinya kita bakal balik lagi. Tapi kita dengerin dulu ada Kehlani with Folded.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living? Happy in the dream.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Spada, selamat pagi teman Pro2.
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Teman Bro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Dan kali ini bersama dengan Gilang ingin menyampaikan pastinya teman Bro 2 untuk informasi cuaca buat hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Gilang?
1: Baik Kak.
0: Alhamdulillah. Mungkin langsung aja Kak Gilang ya untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Gilang.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari Jumat, tanggal 18 September 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini diperkirakan berawan pada pagi hingga malam hari. Kemudian angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan antara 4 hingga 14 km per jam. Lalu untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 97%. Adapun untuk perakiraan cuaca maritim di perairan Balikpapan, Sabuntang dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori gelombang rendah dengan ketinggian gelombang antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan berawan. Angin secara umum bertiup dari arah barat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 32 km per jam. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Gilang untuk informasi cuacanya buat hari ini. Itu dia teman Pro 2 ya, untuk informasi cuaca buat hari ini. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Asik. Paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito. Gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
4: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
5: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
4: Iya deh, iya

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bohong.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini di mana ngomongin tentang menunda-nunda tuh teman Pro 2. Kalau ada istilahnya itu namanya adalah prokrastinasi gitu ya. Di mana kamu menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda waktu, menunda banyak hal gitu ya teman Pro 2. Yang ternyata dampaknya tuh cukup besar juga pastinya buat kamu yang kayak banyak penyesalan karena kamu menunda-nunda suatu hal, suatu kesempatan gitu ya teman Pro 2. Bisa kamu ambil tapi kamu nanti dulu gitu ya, pengen tapi cuman bilang nanti. Itu semua tuh pasti bakal ada apa ya teman Pro 2 bahasanya, kayak ya itu penyesalan yang kayak wah, setahu aku kalau misalnya aku kalau nyoba ini kayaknya bakal begini deh, tapi karena aku tunda-tunda malah kesempatannya malah jadi hilang tuh teman Pro 2 ya. Jadi pastinya buat kalian jangan menunda-nunda gitu ya tuh teman Pro 2. Kalau misalnya memang masih ada mager-magernya gitu ya, kalau bisa dipinter-pinter atur jadwal, manage waktunya gitu tuh teman Pro 2. Dan gak semua juga harus kerjain di awal juga tuh teman Pro 2. Nanti kita pastinya bakal lanjut lagi di jam 9 sampai jam 10. Jadi buat kamu stay tune terus ya, langsung aja kita dengerin satu ini, ada Bianca Dimas featuring The Nail Ones dengan Sejauh Ku Memandang.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa. Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
0: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
5: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Selamat pagi teman berdua, masih barengan sama Anom Citro pagi hari ini ya. Dan kita lanjut lagi masih di jam 9 ya teman berdua di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Dan pagi hari ini teman berdua ya, ini di sekitaran Emiamin ya teman berdua. Sebenarnya asapnya itu masih ada, tapi kayak mulai berkurang dikit gitu ya. Entah ya, ini aku gak tahu nih teman berdua, maksudnya apa namanya, volume kabutnya berkurang ataukah memang lagi cahayanya lagi terang gitu loh teman berdua. Jadi kayak agak tersamarkan gitu tuh ya. Tapi pastinya kembali lagi ya tuh teman berdua, ngingetin buat kamu stay safe, jangan lupa pakai masker gitu ya kemanapun kamu pergi tuh teman berdua. Apalagi mungkin dari kamu aktivitasnya kebanyakan di luar ruangan gitu ya teman berdua ya, karena ya asapnya tuh masih ada gitu ya. Semoga lekas pulih untuk kita semua pastinya. Nah pagi hari ini teman berdua, aku ngajak kamu nih ya, kita bakal ngomongin tentang buy one get one, bukan buy one waste one tuh teman berdua ya. Dimana mungkin dari kamu tahu lah ya, kalau ada promo buy one get one, kita tuh pasti se excited itu, kita tuh se gembira itu tuh teman berdua ya. Budget yang kita siapin bisa dapat 2 pasang gitu ya, barang gitu tuh teman berdua, atau 2 barang yang mungkin kayak ya ada yang dibutuhin, atau mungkin juga ada kamu yang mau sharing gitu tuh teman berdua. Tapi ya teman berdua, kalau misalnya nih contoh, kalau misalnya ada promo tanggal kembar buy one get one gitu ya teman berdua, kalau memang kamu cuman butuhnya satu gitu tuh teman berdua gitu kan ya, sebenarnya kan setengahnya masih ada gitu ya, setengah maksudnya budgetnya jadi kepotong setengah. Nah setengahnya itu kenapa nggak kamu iniin aja nih teman berdua, ajak teman kamu buat beli juga, tapi yang mau gitu, atau enggak ya mungkin nyicil ke kamu lah gitu tuh teman berdua. Jadi kayak kamu bayarin gitu ya, nanti dia kamu tahan dulu barangnya, tunggu dia ngelunasin baru kamu kasih barangnya. Contoh kayak misalnya yang lagi rame tuh sepatu tuh teman berdua kayak gitu. Wih, dapat promo nih, bayar satu pasang dapat satu pasang lagi gitu. Nah, mungkin bisa kamu ajak temanmu, tapi jangan dipaksa untuk beli bayar saat itu juga gitu ya. Siapa tuh dia kaget yang kayak pengen sih tapi lagi belum ada uangnya. Nah, yang kayak gitu-gitu jangan dipaksa tuh teman berdua.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman berdua ya, itu dia mungkin siaran kita hari ini. Sekali lagi mungkin dari kamu ya teman berdua ya, kenapa dengan adanya ini tuh mungkin untuk happy gitu ya, tapi jangan juga jadi lebih boros gitu tuh teman berdua. Ada yang sudah misalnya kamu bisa belanja jauh lebih murah, ya udah jangan ambil dua-duanya hanya karena tergiur murahnya. Apalagi kalau misalnya kamu kayak beli makan gitu tuh teman berdua ya. Seharusnya itu untuk satu porsi ya buat kamu, tapi karena ada biasanya buy one get one portion again gitu ya teman berdua, tambahan more gitu ya. Jadi buat kamu kalau misalnya kamu gak bisa ngabisin gitu ya, mending sharing ke teman kamu gitu ya. Atau ya udah janjian aja beli makannya bareng sama teman kamu, jadi bayarnya bisa lebih murah tuh teman berdua. Itu aja untuk kali ini teman berdua. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan. Dan juga waktunya aku Anam Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu di siaran kita selanjutnya. NPD sempurnanya aku. Bye bye.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan

Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia senantiasa mematuhi mekanisme ASEAN dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan berikut dampaknya yang menyebar ke sejumlah negara di kawasan. Juru bicara Kemlu RI Fatna Bila Mulachela mengatakan sejak 26 Agustus lalu teman Pro 2, ASEAN telah menetapkan status siaga 3 terkait kondisi kabut asap di kawasan sehingga seluruh negara anggota diwajibkan menyampaikan laporan situasi dan langkah penanganan harian. Informasi berikutnya, petenis Indonesia Aldila Sujiadi mulai mempersiapkan diri menuju ASEAN Games 2026 dengan fokus pada nomor ganda campuran bersama Christopher Rungkat setelah terlebih dahulu menjalani persaingan di WTA 500 Singapura. Aldila menjalani latihan di Jakarta sebelum bertolak ke Singapura pada Sabtu pagi teman Pro 2. Turnamen WTA 500 tersebut menjadi agenda yang akan dijalani Aldila sebelum bertolak ke Jepang untuk ASEAN Games. Informasi terakhir, teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan akan membahas penanganan masalah terkait penggunaan sound horek, sistem audio berukuran besar dengan suara yang sangat keras sampai menimbulkan getaran di area sekitarnya. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa Jumario menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan akan meninjau persoalan yang terjadi di Jawa Timur, tempat aktivitas yang melibatkan sound horek memicu insiden yang menimbulkan korban jiwa. Demikian Info Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

Hey, dari kawasan Ciara Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda dan Mad Fagi All alias Good Morning alias Selamat Hari Jumat teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan anyways, aku ngeliat cuaca di hari ini tuh udah mulai kelihatan tuh mataharinya, alias udah mulai cerah-cerah, gak yang kayak kemarin tuh menurut aku kelabu banget Samarinda teman Pro 2. Ya walaupun tadi pagi tuh aku sempat ngecek ya, air quality indexnya di Samarinda sendiri tuh masih dalam kategori tidak sehat gitu. Sekitar jam 8 itu ada 170-an kalau gak salah teman Pro 2. Jadi buat kamu terutama pengendara motor dan pejalan kaki, jangan lupa untuk dipakai maskernya gitu ya, untuk ngehindarin kamu dari paparan debu. Dan emang cuacanya yang emang masih kurang begitu baik gitu teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan kamu ada di kelompok sensitif, misalkan kayak yang punya anak atau mungkin lansia teman Pro 2, dan punya penyakit-penyakit yang emang dapat memicu juga tuh kalau misalkan

ada kabut-kabut begini. Jadi kayak oh my god, teman pro 2 kalau bisa sih lebih apa ya, dibatasin dulu gitu untuk jalan-jalan keluarnya. Tapi kalau misalkan ada kegiatan tadi tuh teman pro 2, jangan lupa untuk pakai masker. Di pro 2 Hitslist kali ini teman pro 2 barengan sama Cindy, di mana aku bakal ngajakin kamu pastinya buat pengen diputerin lagu apa, biar nanti kasih tahu ke aku, bisa ping-ping aku di WhatsApp kita di 08125848785 atau ke Instagram kita teman pro 2, di mana sebentar lagi aku bakal ngirim salah satu story yang biasa dengan filter sapi teman pro 2. Bisa langsung kamu jawab di situ question box-nya, kasih tahu aku judul lagu sama nama penyanyi yang pengen diputerin lagunya di sini apaan gitu. Sama di aplikasi RRI Digital bisa kasih tahu aku di live chat-nya sama kayak tadi tuh. Lagunya bebas teman pro 2. Mau lagu Indonesia, mancanegara, atau mungkin lagu yang lainnya selama ada di playlist, tenang aja teman pro 2, bakal aku puterin khusus buat kamu, dan aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

So, teman Pro 2 kita melipir dulu ke WhatsApp-nya Pro 2. Kali ini udah ada yang gabungan. Katanya, siang kak, saya Maria. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya kak. Yeay, selamat beraktivitas juga buat kamu Maria. Dan semangat juga buat hari ini. Terus katanya nih, dia kepengen request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Terima kasih banyak. Yes, terima kasih kembali juga. Dan ini udah ada lagunya juga teman Pro 2, Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih belum request lagu, tenang aja, masih bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Next, teman Pro 2 kita melipir ke Instagramnya @RRIPro2Samarinda. Lagi-lagi udah ada yang gabungan juga di Instagram story-nya kita toh. Kali ini ada yang pengen request lagu terbarunya Afgan, teman Pro 2, yaitu Langit Merah Muda. Dan anyways, kalau gak salah lagu ini sempat jadi soundtracknya film terbaru Afgan ya, yang Agensi Rumah Tangga tuh, teman Pro 2. Kamu udah nonton belum filmnya? Kalau aku baru banget kemarin nonton dan menurut aku bagus filmnya, keren. Apalagi Afgannya juga ganteng, teman Pro 2, cakep. Iya, kayak gitu teman Pro 2. Kalau kamu belum nonton, kataku coba nonton sih. Tapi kalau kamu udah nonton, kira-kira menurut kamu ratenya dari 1 sampai 10 berapa tuh? Dan ini langsung aja deh aku puterin lagu terbarunya Afgan dengan judul lagunya Langit Merah Muda.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda? Perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
5: You like a little, you like a little, you like a little spice.
6: Hi.
5: You like a little, you like a little, you like a little

0: can't get rid of me that easily. Okay, I think I'm done explaining myself.
1: By the way, aku lihat nih banyak banget yang udah request lagu terbarunya Nabila Taqiyah dengan judulnya itu Tak Semudah Home Pimpa. Aku pikir tuh awalnya tadi tuh Home Pimpa lagunya yang Marbles, ternyata emang lagu terbarunya Nabila yang itu, Teman Pro 2. Tapi masih belum ada di playlist, tapi jangan khawatir Teman Pro 2 masih bisa buat request lagu lainnya gitu. Jadi lanjut lagi, Teman Pro 2 di sini udah ada yang kepengen request lagunya Nabila Taqiyah juga, tapi dengan judul lagu yang lainnya, itu Cegil dari LiQ23, Teman Pro 2. So buat kamu yang belum request, yuk aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Lanjut teman Pro 2 kali ini di WhatsApp, bukan di Instagram kita, teman Pro 2 di @RRIPro2 Samarinda. Udah ada yang kepengen request lagu lainnya juga nih dari Zatia Vinovic. Kepengen F-nya tiba-tiba jadi P gitu, kebalik teman Pro 2. Ya udah deh lanjut aja, kepengen request lagunya Liodra, Teganya Kau. Siapa nih pagi-pagi udah diajak ngegalau Zatia Vinovic. Jadi mending lanjut aja teman Pro 2, aku bakal lanjut puterin Liodra dengan lagu nya yaitu adalah Teganya Kau.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan Matt Fagi All, sekarang jamnya lagi cantik banget, jam 11 lewat 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini masih di Produa Hits List barengan sama Cindy, dimana aku bakal ngajakin kamu buat request lagu favorit kamu yang pengen diputerin di sini sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan kali ini aku pengen melipir dulu ke WhatsApp, dimana di sini udah ada yang gabungan juga dari Lara Purnamasari. Katanya, "Assalamualaikum kak, selamat siang." Waalaikumsalam. Katanya tuh, "Maaf mengganggu sebentar ya kak." "Ya gak apa-apa, kepengen request lagunya Perunggu dengan judul lagunya tuh Ini Abadi, teman Pro 2. Ini lagunya bagus banget, yes. Jadi langsung aja teman Pro 2, aku puterin lagunya. Dan buat kamu yang masih belum join buat gabungan

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
3: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

Telat dari Maisa Kana, teman Pro 2, lagu yang barusan kita dengerin bareng-bareng kayak gitu. Apakah kamu juga tipe orang yang kayak suka telat gitu, teman Pro 2? Atau aku tipe orang yang kayak on time atau malah kayak 30 menit sebelum kegiatan kamu udah ada di tempat gitu, teman Pro 2? Ya walaupun apapun kegiatan kamu, teman Pro 2, kalau bisa emang jangan sampai telat gitu ya. Soalnya kalau misalkan sampai telat, ya kayak gitu, ntar acaranya jadi kayak agak buyer dan semacamnya gitu, teman Pro 2. Tapi kan kadang kita gak bisa nebak ya orang itu bisa telat karena apa. Misalkan mungkin kayak aku suka kejadian case-nya itu adalah suka mogok, teman Pro 2, motornya kayak gitu. Jadi ada baiknya emang kita prepare dulu dari jauh-jauh waktu sebelum ke jalan kegiatan. Tapi by the way, masih di Pro 2 Hits List, kali ini aku pengen ngeliat atau ngecek-ngecek dulu di WhatsApp-nya Pro 2. Di sini katanya udah ada yang pengen request lagu teman Pro 2, Radiansyah, Lebak Cilok. Long. Kak pengen request lagu Bagai Bintang di Surga dari Peter Pan. Ready di Lebak Cilong. Salam dong kak buat pacarku di Sumatera. Jauh banget dari Lebak Cilong ke Sumatera, teman Pro 2. Ya udah deh kak, aku bakal puterin lagunya di Peter Pan dengan judul lagunya adalah Bintang di Surga.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Apa buang ke sungai ya?
2: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
3: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
4: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
5: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

By the way teman Pro 2, sebentar aku agak seret sedikit tenggorokannya. Oke, udah ya, udah join. Nah, by the way, aku mau ngeliat lagi di Instagram story kita, di question box-nya itu udah ada yang gabungan juga nih. Dari Ainu Rido 04 teman Pro 2. Ini Rido, ini kan ya announcer Akademi, katanya kepengen request lagu Bentuk Cinta. Buat siapa tuh Rido? Cie. Jadi ya udah deh, aku langsung puterin aja lagunya Bentuk Cinta dari Eklat tuh teman Pro 2.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
5: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah,

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

By the way, teman Pro 2, itu tadi beberapa lagu yang udah aku puterin sesuai requestan kamu, teman Pro 2. Dan buat yang kelewat dan belum diputer lagunya, teman Pro 2, jangan khawatir, karena di setiap harinya kita masih bakal menemani kamu di Pro 2 Hits List di hari Senin sampai Minggu, teman Pro 2, dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini pastinya masih barengan sama Cindy, dan kita bakal ngomongin dan bahas yang lebih seru-seru. So keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Di santai siang kali ini, aku ngeliat sih kalau untuk cuaca di sekitaran Jalan M. Yamin sendiri udah mulai begitu agak cerah. Walaupun aku ngeliat juga untuk kabutnya masih lumayan ada sih teman Pro 2. So buat kamu terutama untuk pengendara motor dan pejalan kaki, atau mungkin yang lagi lumayan sering keluar, jangan lupa untuk pakai maskernya teman Pro 2. Atau mungkin bisa juga nih pakai kacamata biar lebih safety juga gitu teman Pro 2. Di santai siang kali ini aku pengen ngajakin kamu buat ngobrolin salah satu makanan tradisional khas dari Yogyakarta yang udah mulai jarang ditemuin alias dijumpai saat ini. Namanya itu adalah jenang serobo teman Pro 2. Kamu tahu gak sih jenang serobo ini? Aku jujur baru dengar dan juga baru ngeliat makanan satu ini teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita cari atau searching kata jenang serobo ini, mungkin kayak udah gak begitu banyak punya informasi yang spesifik ya ngebahas kuliner tradisional yang satu ini. Bahkan untuk mesin pencarian sendiri lebih mengarahkan ke jenis jenang yang lainnya, kayak misalkan yang lebih umum yang dijumpai di masyarakat. Jadi makanya emang gak heran nih untuk makanan tersebut emang udah mulai jarang dijumpai. So teman Pro 2, jenang serobo ini adalah salah satu makanan tradisional yang berasal dari daerah Yogyakarta. Dan makanan ini dulunya tercipta dari kondisi sebuah keluarga di masa lalu teman Pro 2. Dan selama satu jam ke depan aku bakal ajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut soal makanan apa ini sih jenang serobo ini. Jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Kalian Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

So, teman Pro 2, Jenang Surabaya ini emang kalau ngomongin makanan tersebut menggunakan beras sebagai bahan dasar utamanya. Dan emang makanan tersebut, teman Pro 2, bisa menjadi makanan utama untuk dikonsumsi sehari-hari. Tapi walaupun begitu, mungkin kamu bakal cukup kesulitan juga untuk menemukan makanan tradisional yang satu ini. Karena Jenang Surabaya ini, teman Pro 2, sering dianggap sebagai makanan tradisional yang ternyata nggak begitu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Makanya nih, Jenang Surabaya ini membuat jarang penjual yang emang menyediakan makanan tradisional tersebut. Selain itu, juga teman Pro 2, Jenang Surabaya ini juga jarang banget disuguhkan dalam suatu acara gitu. Misalkan acara sosial di tengah masyarakat kayak gotong royong atau mungkin momen-momen lainnya. Biasanya Jenang Surabaya ini hanya dimasak untuk konsumsi keluarga aja tuh, teman Pro 2. So, kalau kamu penasaran gimana cita rasa dari Jenang Surabaya ini, bisa aja kamu cobain ngebuatnya itu secara mandiri, teman Pro 2. Apalagi emang bahan yang digunakan ini untuk membuat makanan tersebut cukup sederhana dan mudah didapatkan. Kalau kepengen bikin Jenang Surabaya ini, teman Pro 2, ada beberapa bahan yang perlu kamu persiapkan terlebih dahulu. Ada juga nih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Jenang Surabaya, diantaranya ada beras, kacang panjang, tempe, dan daun melinjo. Selain itu juga, teman Pro 2, ada juga nih bumbu tambahan lain yang digunakan dalam proses memasak. Kayak garam, terus daun salam, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Setelah semua bahan tersedia, maka proses memasaknya tuh bisa dimulai. Awalnya nih, teman Pro 2, dihalusin dulu semua bumbunya kecuali si daun salamnya. Yang tadi tuh yang udah aku sebutin sebelumnya. Setelah itu baru deh dimasak berasnya di dalam tungku dengan jumlah air yang banyak. Aduk nasinya sampai jadi bubur di atas api sedang. Terus juga pas kita lagi ngaduk, masukin tuh semua bumbu yang udah ada dihaluskan sebelumnya. Pas nanti udah hampir matang nih kelihatannya, teman Pro 2, baru deh kamu tambahin bahan-bahan lainnya ke dalam nasi bubur tersebut. Dan terakhir nih, teman Pro 2, diaduk sampai nasi buburnya ini jadi matang secara keseluruhan. Dan by the way, teman Pro 2, sebentar lagi kita bakal ada siaran langsung untuk khutbah dan sholat Jumat sebentar lagi. Dan pastinya teman Pro 2, selamat menunaikan sholat Jumat dan sholat zuhur untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan pastinya keep stay tune, masih barengan sama Cindy di Santai Siang kali ini di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم نفسي بتقوى الله تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها حضرين جماعة جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan makna mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Hasanul Basri, seorang alim yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah Sayyidu Tabi'in, pemimpin daripada para tabi'in. Ketika beliau berada di majlisnya, tiba-tiba ada salah seorang datang dan kemudian bertanya kepada beliau, wahai Imam Hasan al-Basri, ajdabatil ard, menjadi kering tanah yang ada di kampung saya, tidak kunjung ada turun hujan, maka apakah solusinya yang engkau berikan kepada saya? Dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lama datang lagi orang yang kedua dan dia berkata, wahai Imam Hasanul Basri, saya ini adalah orang yang sangat susah sekali mendapatkan rezeki, susah sekali mendapatkan pekerjaan. Uang yang saya dapatkan tidak cukup untuk kebutuhan saya. Apakah solusinya wahai Imam? Beliau mengatakan, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang ketiga. Dia berkata, wahai Imam, saya ini adalah orang yang sudah menikah bertahun-tahun namun tidak kunjung mendapatkan anak keturunan. Apakah solusinya wahai Imam? Beliau pun menjawab, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang keempat. Dia berkata, wahai Imam, kebun-kebun kami tidak menghasilkan panen yang memuaskan. Bahkan seringkali kami gagal panen. Apakah solusinya? Beliau mengatakan, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang kelima. Dia berkata, wahai Imam, sungai-sungai di tempat kami tidak lagi mengalir dengan deras. Sungai-sungai di tempat kami kebanyakan yang kering sehingga orang-orang tidak bisa memanfaatkan air yang biasanya ada di sungai-sungai tersebut. Apakah solusinya wahai Imam? Beliau mengatakan kembali, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid beliau yang kebetulan hadir pada saat itu terheran-heran. Kenapa ada orang datang dengan problem yang berbeda-beda namun dijawab dengan jawaban yang sama? Sehingga mereka pun datang kepada Imam Hasan al-Basri, wahai guru, kami heran ada orang datang kepadamu dengan membawa permasalahan yang berbeda-beda namun kau beri solusi yang sama, yaitu adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ama qara'ta
qaul Allah Ta'ala. Tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, aku berkata, istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampun kepada Tuhan kalian, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Kenapa? Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberikan ampunan terus menerus kepada orang yang meminta ampun. Apabila kalian beristighfar kepada Allah, kalian meminta ampun kepada Allah, maka hasilnya yursilis sama'a 'alaikum midrara, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan kepada kalian hujan yang sangat deras. Jawaban bagi orang yang mengatakan kekeringan ada di kampungnya. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah pun juga akan melimpahkan kalian harta. Jawaban bagi orang yang mengatakan susah sekali mendapatkan penghasilan. Wa banin, dan Allah akan berikan kalian anak-anak keturunan. Jawaban bagi yang bertanya tentang tidak kunjung mendapatkan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang subur. Jawaban bagi orang yang mengeluhkan tentang kebunnya yang seringkali gagal panen. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah pun juga akan mengalirkan kembali sungai-sungai kalian sehingga kalian bisa memanfaatkan lagi air yang ada di sungai-sungai tersebut. Jawaban bagi orang yang mengeluh tentang kekeringan yang ada di sungai mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kajian yang disebutkan oleh para ilmuwan kita tentang terjadinya gempa bumi, tentang terjadinya kemarau yang panjang, tentang terjadinya angin yang sangat kencang, sebagai orang yang beriman, satu hal yang harus kita fahami, satu hal yang harus kita yakini, bahwasanya an-nafi' wadh-dharr huwallah, yang memberikan manfaat dan yang memberikan madharat satu-satunya di dunia ini hanya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'lah. Dan seringkali bala dan musibah tidaklah turun dan menghampiri kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita yang terlalu besar, karena maksiat-maksiat kita yang menjadi-jadi. Oleh karena itu, apabila kita faham dosa-dosa kita yang menyebabkan bala dan musibah, maka tidak ada solusinya kecuali beristighfar kepada Allah, kecuali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita, atas kemungkaran-kemungkaran kita, atas maksiat-maksiat kita. Apabila kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diangkat segala bala dan musibah, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala macam ujian. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita koreksi diri kita. Tentunya kita ini adalah orang yang sangat banyak berbuat dosa. Hampir setiap hari tidak luput kita daripada perbuatan dosa. Maka memohonlah kepada Allah, mintalah belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah pertamanya adalah meminta ampun atas segala dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah. Apabila kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan Allah terima taubat kita, kemudian Allah turunkan hujan kepada kita karena salah satu sebabnya adalah taubat kita, istighfar kita, maka kita akan diampuni oleh Allah serta kita akan mendapatkan pahala atas seberapa banyak orang yang mengambil manfaat daripada hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menjadi salah satu sebab Allah memandang dengan pandangan ridha serta kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan bala dan musibah daripada kita. Allah jauhkan gempa bumi, Allah jauhkan bala kebakaran, Allah jauhkan asap-asap yang bisa mengganggu kesehatan kita. Allah jauhkan kita daripada kemarau yang berkepanjangan. Semoga Allah sudahi kemarau yang panjang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dengan Allah menurunkan hujan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah basahi kembali bumi-bumi kita, Allah alirkan kembali sungai-sungai kita, Allah penuhi kembali sumur-sumur kita, dan mudah-mudahan
Allah subhanahu wa ta'ala terima taubat kita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Allah bahagiakan kita di dunia, Allah bahagiakan kita pula ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam kalamullahil manikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yakun wa biqawni yatadil muhtadun. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Santai siang teman perdua barengan sama Cindy di sini di mana Mbak? Aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti. Dan anyways, di siang kali ini aku pengen ngajakin kamu buat ngobrolin soal berbagai berita olahraga yang pastinya terkini teman perdua. Di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga barengan sama Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan alias Kemenim teman perdua kolaborasi bareng untuk platform publikasi agenda-agenda olahraga di tanah air buat warga negara asing. Keren banget kayaknya teman Pro 2. Terus lewat kolaborasi platform tersebut

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
4: Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Next, teman Pro 2, kita beralih ke berita selanjutnya di mana dari Papua Athletic Center atau PAC gak cuma sekedar jadi pusat latihan doang bagi atlet-atletik asal Papua, tapi juga bukti bahwa sebenarnya daerah ini mampu nih untuk jadiin pusat lahirnya atlet berprestasi kalau memang benar-benar diberi pendukung yang emang penuh teman Pro 2, yaitu kayak semacam akses fasilitas, terus juga pelatih dan kesempatan bertanding. Dibentuk pada tahun 2022, teman Pro 2 sebagai kerja sama strategis antara pengurus besar Persatuan Atletik seluruh Indonesia, dan mereka ini punya misi untuk mengembangkan potensi atletik nasional secara merata biar nggak cuma terpusat di Pulau Jawa doang, teman Pro 2. Jadi kali ini PAC ini membuka akses pembinaan berkualitas buat anak-anak muda dari pelosok Papua sampai membangun sistem regenerasi atletik yang berkelanjutan tuh, teman Pro 2. Para atlet PAC ini berlatih di Mimika Sport Complex atau MSC yang terletak di Mimika, Papua Tengah, dan di dalam kompleks olahraga yang dibangun sama PT FI bekerja sama dengan pemerintah setempat. Jadi para atlet PAC ini juga bakal mendapatkan fasilitas terbaik juga. MSC ini dibangun untuk mendukung pengembangan atlet-atlet asal Papua, di mana kompleksnya ini bakal dilengkapi fasilitas atletik, terus juga lapangan sepak bola rumput alami dan juga sintetis. Ada hall basket indoor juga, teman Pro 2, untuk sejumlah cabang olahraga lain, misalkan juga ada gym dan juga wisma atlet. Kalau untuk manajemennya sendiri nih, ternyata teman Pro 2 enggak cuma sekedar meningkatkan kemampuan atlet lewat latihan, tapi juga untuk memberikan asupan nutrisi terbaik dan juga pelatihan nutrisi hingga sport message, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu habis olahraga nih, habis latihan, terus bisa tuh ntar kayak datang ke tukang pijetnya yang di sport message-nya itu. Terus juga sementara memperbanyak kesempatan menjalani kejuaraan merupakan cara mereka ya untuk meningkatkan mental dan kepercayaan diri atlet, teman Pro 2.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit, apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

Anjir. Next, teman pro 2 Kylian Mbappe berambisi untuk memenangkan Ballon d'Or 2026 dan membawa penghargaan tersebut kembali ke Real Madrid, teman pro 2. Jadi penyerang asal Perancis tersebut jadi salah satu kandidat utama untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi tersebut, teman pro 2. Mbappe sendiri masuk dalam daftar 30 pemain yang menjadi nominasi Ballon d'Or 2026 dengan bintang Real Madrid tersebut bersaing dengan sejumlah pemain top juga ternyata nih, termasuk winger dari Barcelona yaitu Lamine Yamal dan juga yang masuk dalam jajaran kandidat. Untuk kapten timnas Prancis sendiri ya, si Mbappe ini juga memiliki modal setelah mencatatkan sejumlah pencapaian dalam beberapa bulan terakhir. Mbappe sendiri juga menorehkan sejarah di Piala Dunia dengan mencetak gol ke-22 sepanjang karirnya di turnamen tersebut dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa, teman pro 2. Pemain berusia 27 tahun. Aku kayak agak kecengklak dikit gitu ngeliat umurnya, soalnya lebih tua aku setahun sedikit, teman pro 2. Mbappe ya, Mbappe. Jadi pemain berusia 27 tahun tersebut tidak menampik untuk ambisinya untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini, di mana dia tuh juga bahkan merasa 2026 merupakan waktu yang tepat nih untuk meraih penghargaan tersebut, teman pro 2.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
7: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Anyways, teman Pro 2, Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribo mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan doa kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut, teman Pro 2. Terus juga Todo Tua ini yang baru aja banget tiba alias datang di Jepang, langsung menyaksikan perjuangan Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma dan kawan-kawan pas lagi ngadepin Thailand, teman Pro 2. Dia mengaku nih senang banget dan bangga ngeliat kegigihan para atlet Indonesia yang berada di lapangan. Kalau menurutnya sendiri nih, teman Pro 2, kemenangan tersebut emang patut disyukuri, tetapi para atlet ini tidak boleh harus berpuas diri dulu karena emang masih harus menghadapi berbagai pertandingan berikutnya melawan Cina pada hari Senin tanggal 21 September mendatang. Dia juga menilai nih teman Pro 2 untuk dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Karena nih teman Pro 2, perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya itu juga masih panjang, ibaratnya ini tuh kayak baru di titik start alias di titik awal. Selain cabang olahraga tekball yang juga mencatat 4 kemenangan dari 5 pertandingan, atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga masih bakal bertanding untuk mengejar prestasi terbaiknya tuh teman Pro 2.

0: terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ih, liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa, malah main HP aja terus.
5: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
4: nah,
3: feelnya udah enak.
4: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga gak sehat.
6: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa

Santai siang barengan sama Cindy di sini teman Pro 2, di mana aku kali ini bakal ngajakin kamu buat ngobrolin yang seru-seru. Yang kali ini teman Pro 2 ada anggota grup idol yaitu Blackpink. Dia itu adalah Rose merilis single solo terbarunya yaitu adalah New Trick teman Pro 2. Terus genre dari lagu tersebut adalah garage punk. Jadi kayak agak ngepang-ngepang gitu teman Pro 2. Jadi The Black Label selaku agensinya nih yang menaungi Rose mengatakan lagu New Trick ini bergenre garage punk dan juga lagunya ini bakal kayak ada energik dan membawa pesan tentang mengatasi berbagai kesulitan dan terus melangkah maju dengan trik baru yang dimiliki oleh seseorang teman Pro 2. Lagu tersebut juga menggandeng Amy Allen yang sebelumnya juga menggarap lagu hit besar dari Rose seperti Epity apa tuh gitu teman Pro 2. Terus juga ada Andrew Wells yang sebelumnya berkolaborasi juga sama Rose dalam lagu Stay a Little Longer yang juga menjadi produser barengan sama untuk lagu tersebut. Sebelumnya nih teman Pro 2, Rose ini dalam wawancara barengan sama Vogue mengatakan lagu tersebut ditulis pas lagi menjalani pekan sekitar 2 hari setelah Megala di New York. Jadi New Trick ini juga dirilis dengan video musik yang dibuat melalui kolaborasi juga dengan salah satu aplikasi atau bisa aku bilang teknologi bernama HP gitu ya, yang kayak Apple kegigit teman Pro 2, yang disutradarai sama Dave Meyers yang sebelumnya pernah bekerja sama juga dengan sejumlah bintang pop kayak Taylor Swift, Kendrick Lamar, dan juga Ariana Grande teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
0: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Next, teman Pro2, pameran seni rupa Contemporary Art Subs digelar untuk ketiga kalinya di yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 8 November nanti, teman Pro2. Tempatnya nih ada di Kompleks Balai Pemuda atau Alun-Alun Surabaya di Jawa Timur. Direktur utama Art Subs sendiri yaitu Rambat, teman Pro2 di Surabaya, mengungkapkan sejak awal menjadikan Surabaya ini jadi sebagai pusat penyelenggaraan dan emang bukanlah keputusan yang bersifat kebetulan, teman Pro2. Surabaya ini menurut Rambat belum menjadi tempat tujuan ketika berbicara tentang seni, dan bahkan ada anggapan kalau kota tersebut masih belum begitu memiliki pasar atau publik yang cukup kuat gitu ya untuk menjadi lokasi penyelenggaraan pameran seni rupa berskala besar. So, Art Sub ini melihat Jawa Timur masih memiliki ruang yang besar juga nih untuk dibangun sebagai ekosistem seni dengan Surabaya sebagai pusat aktivitasnya. Tantangannya sendiri sih, teman Pro2 emang menjadi alasan untuk bergerak membangun ekosistem seni di Surabaya. Kurator Nirwan Dewanto, teman Pro2, menilai Surabaya ini memiliki model ekonomi dan sosial yang emang kuat juga nih untuk mengusung sebuah peristiwa seni rupa berskala besar. Terus juga kalau kurator Asmujo Jono Irianto, teman Pro2 menambahkan, Art Sub ini juga bisa dilihat sebagai sebuah simpul besar yang mempertemukan beragam jejaring dan simpul-simpul kecil dari seni rupa yang selama ini tumbuh melalui berbagai pameran, teman Pro2.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup A. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

By the way, teman Pro 2 baru-baru ini dari Kemkomdigi juga baru memasukkan 22 platform ke profil risiko tinggi tuh teman Pro 2. Tapi maksudnya risiko tinggi di sini tuh apa tuh artinya? So, label risiko tinggi ini buat platform digital mungkin kedengarannya kayak cukup serius gitu teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya label ini tuh bicara soal gini teman Pro 2. Jadi tuh kalau misalkan penerapan dari PP Tunas masih berjalan dengan tahapan pemenuhan yang berbeda. Ada platform yang udah melakukan self-assessment, sementara yang masih belum punya waktu untuk menyelesaikannya juga masih ada gitu teman Pro 2. Nah terus menariknya juga kita tuh kayak ngelihat gimana proses penilaian dan kepatuhan yang diterapkan ke berbagai jenis platform ini tuh teman Pro 2. Nah jadi ini ngomongin soal risiko tinggi teman Pro 2, ini maksudnya adalah profil risiko yang dilihat dari berbagai aspek untuk perlindungan anak. Misalnya kayak fiturnya, terus karakter layanan, potensi risiko, hingga langkah yang dapat dilakukan dari platform tersebut untuk melindungi penggunanya yang masih anak-anak teman Pro 2. Apalagi kan setiap platform ini punya cara kerja yang emang beda-beda. Risiko di mana media sosial ini pasti emang bakal berbeda dengan yang namanya game teman Pro 2. Apalagi juga misalkan dengan aplikasi chatting atau e-commerce. Karena itu makanya penilaian ini juga perlu banget untuk ngelihat konteks dari masing-masing layanan teman Pro 2. Terus juga beberapa aplikasi di sini sih atau platform di sini teman Pro 2 muncul juga nih pertanyaan netizen tentang gimana nih untuk proses berjalannya bagi platform yang udah melakukan self-assessment dibandingkan dengan platform yang masih belum memenuhi kewajiban dan masih diberikan waktu yang lebih panjang gitu. Apakah semua PSA ini melewati tahapan dan timeline dari self-assessment yang sama atau malah mungkin masih ada yang belum selesai ini sehingga kategori risiko tinggi ini yang diumumkan sebenarnya belum mencakup seluruh PSE gitu teman Pro 2. Kalau menurut kamu kira-kira gimana nih?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

By the way, teman Pro 2, sebentar lagi kan Nona bakal ngerilis album terbarunya yang kayak kalau nggak salah judulnya tuh Island Girl, teman Pro 2. Tapi kali ini ada momen di balik layar di mana Nona ini habis syuting speaker freaker, teman Pro 2, sambil ngemil jajan pasar. Keren banget nggak sih? Jadi girl group Nona, teman Pro 2, kembali mencuri perhatian setelah ngerilis MV Speaker Freaker The Long Song pada 11 September lalu yang dikemas layaknya seperti rangkaian film pendek untuk memperkenalkan lagu-lagu terbaru dari album debut mereka, yaitu adalah Island Girl. Keempat member yaitu Christy, Esther, Baila, dan Zaz turut membagikan momen di balik layar syuting yang berlangsung di berbagai lokasi, mulai dari nuansa gedung tinggi ala-ala ibu kota gitu sampai ke suasana kental lokal yang ada di Yogyakarta. Syutingnya sendiri di Jogja menghadirkan detail menarik, teman Pro 2, mulai dari area persawahan sampai ke pinggir pantai yang memperkuat nuansa Island Girl. Lengkapnya lagi nih dengan momen para member menikmati jajanan pasar seperti lupis, terus ada tahu bakso dan kue di setelah produksi, teman Pro 2. Untuk rangkaian potretnya sendiri di balik layar juga berhasil nih memberi gambaran lebih dekat tentang keseruan gimana saat proses produksi dari MV yang enggak kalah menarik dari hasil akhirnya tuh, teman Pro 2.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

By the way, anyway, Baswey, teman Pro 2, kali ini aku pengen ngasih tahu kamu ada momen viral di Emmy Awards 2026 di mana Taylor Swift jadi cameo, teman Pro 2. Emmy Awards ini digelar di Peacock Theater, lebih tepatnya di Los Angeles pada 14 September waktu Amerika Serikat, dan menghadirkan sejumlah momen yang langsung viral di media sosial. Taylor Swift ini juga, teman Pro 2, muncul sebagai cameo detektif dalam sketsa bersama pemain Law and Order Special Victims Unit, meski enggak hadir secara langsung di lokasi. Sementara untuk Emma D'Arcy dan Emilia Clarke, sukses juga nih mencuri perhatian dengan membuka pengumuman kategori menggunakan bahasa fiksi High Valyrian dari Game of Thrones, teman Pro 2. Momen mengharukan tersebut turut hadir lewat kenangan Macaulay Culkin terhadap mendiang Catherine O'Hara, lawan mainnya di Home Alone yang meninggal dunia pada Januari 2026. Sementara untuk ekspresi terkejut Allison Janney usai memenangkan kategori Outstanding Supporting Actress in a Drama Series untuk The Diplomat langsung viral menjadi meme juga, teman Pro 2. Kehadiran Tom Holland yang diam-diam mendukung Zendaya di kategori Outstanding Lead Actress in a Drama Series turut menjadi sorotan juga, yang emang kelihatan emang punya kesan tersendiri tuh, teman Pro 2.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang.

0: gas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

By the way, teman Pro 2, kita udah mau merapat ke jam 3 yang artinya Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam berapa, hayo ya, dari jam 10 pagi gitu. Buat kamu dimanapun kamu berada, teman Pro 2, tetap hati-hati di jalan, dan aku pengen ngingatin sekali lagi, jangan lupa untuk pakai maskernya, terutama untuk kamu yang lagi sering jalan-jalan keluar, teman Pro 2. Ya udah, segitu aja, Cindy pamit undur diri, have a good day dan

0: ini cuma di Pro 2.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro2, good afternoon. Di penghujung santai siang nih hari ini barengan sama Aulia Lun, dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti merapat di jam 8 malam ya. BTW banget, gimana kabar kamu? BTW lagi, kayaknya kemarin-kemarin ini pada rame jajan masker ya. Please, aku pengen ingetin juga supaya kamu-kamu teman

ABK plus satu pemandu yang hilang di perairan Selat Sunda. Kita semua tahu ya teman Pro 2 kalau operasi pencariannya ini udah jalan sekitar 10 hari. And turns out ternyata setelah diputuskan dan ditimbang bareng-bareng lagi, ini pencariannya mau gak mau resmi dihentikan. Jadi walaupun nanti ini resmi dihentiin pencariannya, pemantauannya itu masih bakal dilanjutin kok lewat beberapa pihak kayak VTS, Lanal, Polaroid, dan juga banyak kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut maksud aku. Dan buat kamu-kamu teman Pro 2 yang mungkin ketinggalan infonya kemarin, ini tuh di tanggal 7 September yang lalu ada rombongan yang berangkat dari dermaga Pagedongan, dan juga ini fokusnya untuk ngeliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tapi ternyata teman Pro 2 selama ada perjalanan di situ di perairannya ternyata ada musibah ya di tengah-tengahnya. Jadi kita doain aja teman Pro 2, semoga semua hal yang sudah diusahakan ini nanti bakal membuahkan hasil, dan kita doain juga untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
4: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

Ada yang mau lanjut S2 dan S3 gak sih teman Pro 2? Ini bukan HP ya, maksudnya ini kuliah teman Pro 2. Karena ternyata di Jakarta sana, gubernurnya Pak Pramono Anung itu bilang, dia tuh pengen banget ya ada regulasi yang ngurusin program beasiswa Jakarta Unggul. Ini tuh jadi salah satu program yang low-key mirip kayak LPDP, makanya disebut sama orang-orang tuh kayak LPDP Jakarta gitu. Jadi ini sebenarnya juga teman Pro 2, kalau aku lihat sih katanya programnya emang khusus buat warga Jakarta dulu. Soalnya ini program bakal dicoba untuk dijalanin di masa studi 2027 dan pendaftarannya juga dibuka nanti tahun 2027 ya, bulan September. Artinya tahun depan banget nih teman Pro 2. Dari Pemprov DKI Jakarta sendiri bilang mereka tuh udah nyiapin anggaran sekitar 100 miliar rupiah dan tahap awalnya itu ditargetin untuk ngeberangkatin sekitar 50 sampai 75 mahasiswa dulu. Untuk skemanya gimana, Lun? Ini skema beasiswanya itu lumayan banget ya. Ada bantuan pendidikannya teman Pro 2, itu nyakup kayak kebutuhan selama studi, terus juga biaya pendidikan kamu, biaya personal, biaya hidup, tunjangan buku, asuransi kesehatan, literally paket lengkap ya. Ada biaya kedatangan dan visa sampai biaya penelitian tesis atau disertasi plus konferensi internasional dan publikasi jurnal. Paket lengkap banget ini teman Pro 2, sumpah. Aku belum pernah lihat beasiswa yang benar-benar ngasih detail uangnya itu bisa dipakai buat apa aja gitu kan ya. Dan masa pembiayaan ini ada banget. Agak-agak PR kayaknya kalau misalnya kamu lihat. Ini masa pembiayaan teman Pro 2 sekitar 2 tahun untuk S2 dan 5 tahun untuk S3-nya. Dan pastinya setelah kamu beres pendidikan di situ teman Pro 2, kamu itu wajib banget ya untuk ngasih kontribusi untuk pembangunan Jakarta sesuai ketentuan program. Jadi gimana? Kamu ingin ikutan enggak?

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stormpul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: pendapat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, sebanyak 52,8% pembeli tiket konser Ye Live in Jakarta berasal dari luar negeri dalam 24 jam pertama penjualan. Pembeli tercatat berasal dari 73 negara teman Pro 2, termasuk Jepang, Singapura, Malaysia, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Lebih lanjut, konser pada 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi penampilan pertama Ye di Indonesia, di mana Jakarta juga menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara dan Oseania dalam rangkaian tur tersebut. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Anta Syafi Robi Al-Hilmi meraih medali emas pertamanya di nomor speed perorangan putra World Climbing Series Giyang 2026 di Tiongkok. Robi mencatat waktu 4,65 detik di final teman Pro 2 sekaligus menjadi personal best. Informasi terakhir, asap karhutla masih menyelimuti Kalimantan Tengah, sementara antrian kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU semakin panjang. Untuk mengurai antrian dan menjaga ketersediaan BBM, Pertamina menambah stok di fuel terminal Pulang Pisau serta mengirim pasukan tambahan dari Sampit dan Banjarmasin. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat lanjutkan aktivitas.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 di sore ceria ya, masih barengan sama Lun. Dan aku tuh pengen ngajakin kamu untuk kenalan sama seseorang, dan dia ini balerina teman Pro 2. Balerinanya bukan sembarang balerina ya. Jadi Stephanie Kurlow ini teman Pro 2, dia itu udah jadi inspirasi buat banyak banget perempuan-perempuan yang pengen ngejar mimpinya tanpa mesti ngelepas keyakinan dan identitas diri. Maksudnya gimana? Jadi Stephanie Kurlow ini jadi balerina berhijab pertama di dunia yang buktiin kalau ternyata sebagai balerina kita itu nggak mesti ngikutin stigmanya gitu loh, terutama tentang outfitnya dan kawan-kawannya. Ternyata semuanya masih bisa kita sesuaikan teman Pro 2, dan ini juga based on pengalaman dia pribadi. Ternyata banyak banget loh yang kasih support-support baik setelah dia nyobain untuk, ya kalau kata orang-orang sih, keluar dari zona nyaman ya. Jadi aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang perjalanannya Stephanie Kurlow teman Pro 2. Jadi stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Halo, aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Wow, so cool.

0: Tahu deh.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetangga aku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Adi udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Jadi Stephanie Kerlow ini teman pro 2 ngebumulai perjalanan baletnya waktu dia masih bocil banget. Untungnya dia itu punya keluarga yang suportif. Jadi buat kamu-kamu yang punya adik-adik yang mungkin pengen nyobain hobi yang gak biasa gitu ya teman pro 2, kalau kataku sih disupport aja ya. Kalau kata mamaku yang namanya rezeki kita gak tahu datangnya dari mana. So ya udah, selama itu halnya baik, tujuannya baik, ya udah dilakuin aja ya kan. Dari case-nya Stephanie ini, dia bilang dia itu udah ngebalet sejak umurnya 5 tahun. Tapi jujur, gak gampang ya ternyata pakai hijabi balerina. Dia tuh sering banget nih dapat penilaian ya, gara-gara pakaian yang dia pakai itu beda dari balerina pada umumnya. Tapi dia mikirnya, ya selama bajunya ini gak ngeganggu gerakannya, ya udah digas aja gak sih? Makanya dia tetap tekun buat latihan teman pro 2, sampai akhirnya dia bisa bikin orang-orang mulai biasa sama pakaiannya dan ya udah dijalanin aja gitu loh. Terus di sini juga sebenarnya teman pro 2 katanya Stephanie, tantangan banget sih tetap, apalagi jadi balerina berhijab pertama di dunia, ya kan? Dia tuh sering banget nih dapat stereotype tentang kok bisa sih kamu pakai hijab tapi justru tetap ngebalet yang ya kamu tahu sendiri gerakannya itu sebebas itu gitu kan teman pro 2. And turns out katanya Stephanie, ya itu bukan batasan sih, karena ternyata dia itu bisa ngerancang kostum balet yang tetap sopan, tapi kamu kalau misalnya ngebalet tetap bisa maksimal. Jadi mungkin buat kamu-kamu teman pro 2 yang juga pengen nih ngebalet tapi ngerasa aduh aku khawatir deh nanti gerakannya A, B, dan C dan ternyata pakaiannya gak sesuai sama yang aku yakini, ya udah mungkin udah saatnya juga kamu untuk inovasi

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Stephani ini teman Pro 2 nggak cuma dikenal di Australia ya, tapi juga di kancah internasional. Jadi dia itu sempat tampil di Festival Balet Dunia, terus dia dapat penghargaan nih untuk inovasi kostum balet hijab, which means teman Pro 2 yang awalnya mungkin banyak dikomentarin sama orang-orang, ternyata itu bisa jadi benchmarknya dia, dan liatin, dapat penghargaan loh ya. Terus juga dia jadi pembicara nih teman Pro 2 di berbagai seminar tentang inklusivitas dalam seni tari, plus prestasi ini juga nguatin dia jadi pionir balerina berhijab. Buat kamu-kamu teman Pro 2 yang mungkin ngerasa wow ini keren banget gitu kan, ya kita jadinya bisa lihat juga ya kalau ternyata seni itu tuh bisa jadi jembatan antar budaya. Jadi buat kamu-kamu teman Pro 2 yang mungkin punya persepsi gitu kan, ih kalau jadi beda nanti ujung-ujungnya gak bisa fit in, terus gak bisa stand out. Menurut aku dari ceritanya Stephani ini, justru ini jadi apa ya, pelajaran kalau kita itu gak punya batasan loh ya untuk berkarya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Yuhu, di sore ceria ya Lun. Ya Lun, ya teman Pro 2 barengan sama Lun. Nah, itu baru bener. Lately aku tuh sering banget tahu kayak di kepalaku itu aku udah tahu mau ngomong apa gitu kan teman Pro 2. Tapi mulutku tuh kayak kepleset sendiri gitu ujung-ujungnya. Bear with me ya, maafin aku. BTW, hari ini aku tuh sebenarnya agak-agak sensitif sama satu hal. Jadi aku lagi pengen nyobain hidup sehat gitu kan teman Pro 2. But turns out, tiap kali aku lagi searching kumaha-kumahanya, ke ujung-ujungnya malah tiba-tiba ada yang bilang kamu harus cut karbo, harus cut gula, harus cut garam. Jadi kayak terus ujung-ujungnya aku makan apa gitu kan. Aku juga sempat lihat kamu itu disaranin untuk makan sesuatu itu gak terlalu apa ya sebutannya ya, berbumbu gitu katanya. Kadang ada yang bilang ya udah kamu opsinya dua deh, makan telur atau kamu makan dada ayam gitu-gitu. Tapi jujur ya, ada juga kalanya aku tuh mikir, emang kita gak bisa ya hidup sehat dengan makan makanan yang tetap enak gitu loh. Ada yang sempat bilang bisa, cuma emang kalau kamu pengen sehatnya sambil agak hemat dikit, bakal lebih PR gitu. Nah, ini juga jadi pertanyaan sih, karena kemarin ada kan yang juga bikin video gitu di FYP aku, dia bilang kayak gini. Ini coba lihat deh gimana perbedaan waktu aku abis ngekat gula sama garam, terus sebelumnya juga gimana. Emang kelihatan beda jauh sih teman Pro 2, kalau ngomongin kulit aja mah lebih seger yang baru gitu, yang pas dia ngekat. Tapi akhirnya netizen tuh mikir, artinya kita tuh apa-apa harus no sugar ya, apa-apa itu gak boleh yang flavorful ya. Makanya hari ini kita obrolin dulu yuk, kira-kira emangnya kalau pengen sehat kudu segitunya ya. Makanya kamu gabungan sini, nanti kita ceritain kira-kira tips and trick kita yang bener gimana sih.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: mitos atau fakta.
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?

Kita coba ngomongin karbo dulu kali ya teman Pro 2. Aku tuh pernah dengar ada yang bilang kalau misalnya kamu pengen diet, ya udah kamu itu kudu ngurangin buat makan nasi. Sampai ada yang bilang kayak gini, kamu kalau emang pengen kurus nggak usah makan karbohidrat. At some point, aku kan langsung berpikir kayak gini, ya kita di Indonesia aja ya teman Pro 2, kalau misalnya belum makan nasi aja dibilangin kan, ih itu belum makan, namanya apa ya kalau memang sama sekali nggak makan gitu kan. Ada juga sih beberapa diet yang bilang kalau nasi itu bisa kamu ganti sama karbohidrat yang lain, katanya gitu, yang cepet diolah aja sama badan, yang pokoknya sama metabolisme itu jadinya cepet dan kamu tuh apa ya ujung-ujungnya kayak lebih kurang aja gitu makannya. Tapi sebenarnya itu tuh penting gak sih buat kita, maksud aku kayak karbonya gitu. So teman Pro 2, yang namanya nasi yang udah jadi bagian buat orang Indonesia itu tuh pasti penting banget. Apalagi kalau misalnya nih kamu mikir, emangnya Lun kalau gak ada dia kita bisa lebih sehat? Aku bakal bilang enggak juga sih, karena yang namanya sumber energi kita teman Pro 2 itu tuh dari makanan-makanan yang kita konsumsi, ya kan? Kalau karbo itu tuh jadi salah satu sumber energi utama badan kita. Jadi karbo itu tuh punya glukosa teman Pro 2. Nah ini nih yang dijadiin kayak bahan bakar gitu untuk kegiatan kita sehari-hari. Makanya kalau kamu pernah ngerasa lemes atau enggak ada tenaga gara-gara makan dikit, itu bisa jadi gara-gara asupan energi kamu tuh enggak cukup. Contoh, ini kegiatan kudu kamu pakein 50 energi gitu kan. Ini kalau dibaritin kayak di game ya. Meanwhile yang kamu konsumsi itu cuma 30 apa 28, ya gimana mau maksimal.

0: terjadi? Padahal aku kan...
1: Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
4: Pro 2FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Gabriela dari Katsey, Don Pro 2. Ini lagu mereka yang paling aku suka sih. Gak tahu ya, joget able aja bawaannya. BTW kita lanjut lagi nih. Kalau tadi aku udah ngomongin tentang karbo plus berat badan ya, sekarang ini fokus banget buat kamu-kamu yang doain skincare-an atau pokoknya ya udah sih suka konten beauty care aja di medsos. Jadi kamu pernah gak sih dengar kalimat yang bilang, kalau kamu pengen kulit bagus, jangan makan gula, pokoknya harus cut sugar, gitu-gitu. Katanya gula itu tuh bisa bikin muka kita jadi kusam, bikin jerawatan, sampai bikin kita tuh cepat keriput gitulah bawaannya ya. Sampai ada tuh teman pro 2 yang berusaha banget supaya no sugar sama sekali. Tapi kira-kira emang harus segitunya ya? Turns out ternyata ada yang bilang kalau kayak gini teman pro 2, pola makan yang punya beban glikemik tinggi emang punya potensi buruk untuk bikin jerawat ada di beberapa orang gitu loh. Tapi makanan yang cepat ningkatin kadar gula darah juga bisa tuh kasih pengaruh untuk proses hormonal plus peradangan yang berkaitan sama jerawat. Tapi bukan berarti tiap kali kita makan gula kulit kita langsung rusak ya teman pro 2. Jadi kondisi kulit itu tuh banyak banget faktornya sebenarnya, mulai dari hormon, genetik, terus juga perawatan kulit, stres sama pola tidur. Misalnya nih, kamu tuh suka banget minum es kopi atau es teh manis atau minum susu, tapi emangnya habis itu kalau misal kamu stop, kamu langsung sehat kulitnya? Itu belum tentu ya katanya. Katanya yang paling penting itu justru gimana kamu itu bisa merhatiin berapa banyak sih gula tambahan yang kamu konsumsi dan gimana pola makan kamu secara keseluruhan. Jadi bukan berarti gak boleh ada gula ya teman pro 2, karena jujur aku pernah ngerasain ya, nyobain nge-cut sendiri walaupun makannya udah ada, udah cukup, tapi kok gak ada gula gini lemes aja gitu bawaannya.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa gak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget gak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit.

BTW, abis ini Lun bakal lanjut lagi ya buat nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. But first thing first, bakal ada azan maghrib nih untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya di jam 18:12 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu-kamu yang mungkin juga lagi dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Pelan-pelan aja teman Pro 2, ini juga di kawasan Miami lalu lintasnya lancar. Jadi kamu bisa santai-santai dikit lah ya sambil nikmatin sunset yang kelihatan ruam-ruamnya aja sedikit. Dan juga aku doain deh buat kamu-kamu yang besok udah mulai libur nih, nikmatin weekend. Semoga healing-healingnya menuju akhir bulan ini juga tetap bikin dompet kamu pun awet ya isinya.

0: botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat.

0: Menyikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna syirka lazulmun azim." Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran, karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa, untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu, untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat, bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Cewek, dari mana mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Hai hai, masih di Sore Ceria barengan sama Lun ya, teman Pro 2. Gimana-gimana, udah sampai mana nih jalan-jalannya? Semoga kamu-kamu teman Pro 2 jadinya udah mulai happy-happy lagi. Dan yuk kita lanjut cerita-ceritaan lagi. Tadi kita udah ngobrolin kalau ternyata hidup sehat itu sebenarnya enggak segitunya usahanya. Enggak mesti kamu cut full makan karbo, enggak ada gula, enggak ada garam. At least teman Pro 2 kamu sadar kalau sebenarnya semua pola makan itu fungsinya tuh biar kamu paham kira-kira badan kamu perlunya berapa dan batasnya berapa yang perlu kamu penuhin gitu. Jadi bukan yang penting jangan minum, jangan makan ini dan itu ya, tapi gimana kamu sadar kebutuhan tubuh ini loh yang perlu kamu penuhin yang paling utama. Dan aku percaya sih yang namanya ngubah kebiasaan itu tuh gak gampang teman Pro 2. Ibaratin gini deh, kita itu semingguan ini mungkin bangunnya jam 7 pagi. Ya udah, nanti beberapa minggu ke depan kita mungkin bakal bangun di jam segitu terus. Emang itu enggak bisa diubah? Bisa. Cobain deh kamu pasang alarm lebih awal. Ya udah, walaupun abis itu tidur lagi ya teman Pro 2. Yang penting dicobain aja dulu, dan aku pernah nyobain ini dan ini works banget. Ujung-ujungnya aku bakal kebiasa bangun misalnya lebih pagi lagi jam 5. Kalau nanti kebablasan, ya udah enggak apa-apa, tapi flow-nya tetap harus dibiasain kayak gitu. Karena kurang lebih lah ya kayak algoritma di medsos kita, badan kita tuh juga sama, sukanya ngikutin pola-pola yang kita biasain juga setiap hari.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
4: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
3: Oh,
4: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
3: Pantas.
4: Kenapa?
3: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
4: itu sih kamu yang ada.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Ya udah lah ya, itu aja dari aku sih teman pro 2. Kamu-kamu kalau emang pengen sehat, pelan-pelan dulu. Jangan tiba-tiba aja gitu ya ngerubah pola keseharian kamu. Karena badan kita tuh juga perlu ini, perlu adaptasi. Jadi make sure ya teman pro 2, kamu gak lagi-lagi ngerjain badan kamu karena rencananya pengen sehat. Biasanya kalau misal kamu udah maksain nih untuk ikutin flow baru dadakan banget, nanti badan kamu bakal ini, bakal ngambek, bisa tiba-tiba sakit badannya atau tiba-tiba sakit perutnya, sakit kepalanya. Jadi bukannya mau sehat, malah nabung penyakit baru kitanya. Abis ini Lun masih bakal nemenin kamu nih di Pro 2 ya, di Tune Corner nanti. Kira-kira kita bakal nyeritain siapa hari ini?

bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Ini Indonesia.
1: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku Analis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm dan berat 290 sampai dengan 4200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula, bagian atas.

0: di bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki paruh mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.
1: Indonesia.

Yuhu, barengan sama lo teman Pro 2 di Tunai Corner ya. Tadi aku udah janji nih bakal ngajakin kamu untuk cerita-cerita tentang seseorang. Jadi hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol barengan sama Kak Naura Adila Yudhistira. Ya, kamu bisa panggilnya Naura aja lah ya teman Pro 2. Dia ini seangkatan sama aku kuliahnya dan dia tuh kuliahnya di Unpad. Kamu tahu gak dia ngambil prodi apa teman Pro 2? Ini salah satu prodi yang lumayan banyak juga kenalan aku ikutin. Namanya jurusan Bahasa dan Budaya Tiongkok. Well, mungkin buat kita-kita yang ngerasa kuliah itu harus apa ya, ilmu yang memang bisa works di pekerjaan-pekerjaan yang kita tahu pada umumnya gitu kan. Tapi menurut aku jurusan Bahasa dan Budaya ini justru peluangnya lebih gede lagi. Karena artinya teman Pro 2, kamu tuh bisa masuk ke field mana aja dengan modal bahasa. Serius deh, aku tuh pernah dengar cerita ya dari orang tua aku teman Pro 2. Kamu bisa bilang kalau misalnya anak-anak kampus top 10 itu pasti bakal masuk kantor-kantor yang bagus-bagus, perusahaan yang bagus-bagus gitu kan. Meanwhile, kenalannya bapakku itu kuliahnya ya udah sih teman Pro 2, kuliah ya kuliah aja gitu ibaratnya. Tapi karena dia punya bekal, dia tuh bisa bahasa Mandarin sama bahasa Jepang, sumpah sekarang dia udah enggak stay di Indonesia lagi dan lanjut kerja di sana. Bolak-balik literally. Jadi mungkin ini bisa jadi motivasi buat kamu teman Pro 2 yang ngerasa kalau duh, aku galau deh mengambil jurusan bahasa atau sastra. Hey, ambil aja selama kamu enjoy belajarnya ya. BTW, lanjut lagi ngomongin si Naura ya teman Pro 2. Sama lah kayak kita-kita yang mungkin waktu awal-awal kuliah mikirnya, duh, ini aku salah jurusan gak ya? Dia tuh juga ngerasain hal yang sama. Tapi dia mikir, duh, kalau misalnya aku ngeluh melulu, nanti ujung-ujungnya belajarnya gak bakal enjoy gitu kan. Ya udah deh, dia langsung mikir, aku harus berani belajar bahasa dan nganggap itu gak susah. Dia harus berani juga untuk baca, ngeliat-liat lagi materinya dan ngebiasain diri sama bahasa Mandarin. Dia bilang dia jadinya nyetel bahasa Mandarin itu untuk jadi bahasa di HP-nya, chatting barengan sama temennya, bahkan ngobrol langsung kalau ketemu sama mahasiswa pertukaran. Nah dari sini akhirnya dia tuh tahu kalau kampusnya dia punya program studi, punya program pertukaran mahasiswa teman Pro 2. Nah, akhirnya setelah dia ikutan di tahun 2024 lalu, dia sempat main-main ke Tiongkok untuk pertukaran mahasiswa. Nanti aku bakal ceritain lebih lanjut kira-kira dia di kampus mana, apakah prodinya tetap sama abis ini ya.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
3: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisannya mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Selamat menunaikan ibadah salat Isya ya buat kamu teman Pro 2 yang ada di Kota Samarinda dan sekitarnya. Moving on, masih ceritaan tentang si Naura ya yang ambil program studi bahasa dan budaya Mandarin, tapi dia sendiri itu kadang masih galau, ini bener enggak sih aku ngambil jurusan ini? Ternyata abis itu dia malah bisa ikutan pertukaran pelajar teman Pro 2 ke Cina ya. Tepatnya di Guangxi University, ini ada di Nanning, Tiongkok, dan dia dapat beasiswa untuk kuliah plus asrama yang jadi tempat tinggalnya selama di sana. Jadi dia tuh cerita teman Pro 2, selama di situ tuh dia tuh nggak pernah didampingin sama mentor sama sekali. Jadi ya udah, dia tuh mesti ngandalin dirinya sendiri dengan bekal bahasa Mandarin yang bahkan dia tuh baru pelajarin selama 2 tahun. Buat dia jujur, ini masih PR banget karena dia waktu itu nggak pede sama kemampuan bahasanya. Tapi ya, dia juga ngerasa kalau misalnya enggak dipakai untuk belajar kesempatannya, nanti ujung-ujungnya gimana dia mau berkomunikasi di situ dan stay di situ. Alhasil dia tuh juga sempat ceritain tentang beberapa culture shocknya teman Pro 2. Salah satunya dia bilang gini, aku bingung deh, banyak banget tempat makan di restoran yang ada di China itu nyediain tempat sampah di atas meja makan. Tempat sampahnya itu bukan tempat sampah yang biasa kita pakai ya teman Pro 2. Ini tuh mostly modelannya kayak tong kecil gitu yang emang disediain untuk ngebuang sisa makanan, atau misalnya kamu ada tisu-tisunya mungkin teman Pro 2, ya udah ditaruhin di situ aja. Dan dia tuh ada di daerah yang nggak banyak didatengin sama orang asing kan, which means orang-orang sana tuh terbiasa sama warga lokal doang. Jadi Naura datang ke situ sambil berhijab lumayan bikin mereka tuh kayak bingung gitu, kayak kenapa nih gitu. Sampai-sampai teman Pro 2, karena mungkin dia udah terbiasa gitu ya di Indonesia yang orangnya santuy, yang suka sistem SKS alias kebut semalam. Ternyata di situ tuh orang sana katanya Naura gak cuma cepet ngomongnya aja, tapi makannya, jalannya, transportasinya, semuanya cepet-cepet banget. Mana kadang dia tuh suka lupa atau gak denger kan apa yang diomongin sama warga lokal. Tapi banyak juga ternyata warga lokal itu yang gak tapi bisa bahasa Inggris, dan ujung-ujungnya dia jadi kayak, aduh ini gimana ngobrolnya. Cuma ya gak apa-apa lah ya teman Pro 2, karena ternyata ada juga teman-teman yang juga sama-sama pertukaran pelajar ke situ, terus malah belum punya kemampuan berbahasa Mandarin yang jago banget. Alhasil di sini Naura jadi bantuin mahasiswa lainnya supaya bisa fit in dan ngobrol-ngobrol juga.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga kamu-kamu teman Pro2 yang juga punya target ya, biar bisa ikutan pertukaran pelajar supaya segera dikabulin. Dan aku doain kamu belajarnya banyak-banyak ya, kalau lagi kesana ke tempat yang mungkin nanti kamu tuju abis ini. Dan ini tadi juga jadi penutup buat siaran aku hari ini barengan sama kamu teman Pro2. Semoga kamu bisa enjoy weekendnya. Dan aku doain juga nanti kita ketemu sama hari Senin yang pastinya lebih baik lagi buat kita semua. Amin. Yaudah kalau gitu aku Olelun pamit undur diri. Dan abis ini kamu masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. And BTW, abis ini bakal ada music live chat nih dari Pro2 Jakarta. Jadi kamu bisa dengerin terus juga tanya-tanya kalau ada pertanyaan. Ya udahlah, kalau gitu bye-bye teman Pro2. Dah.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama Suara Siar Habibi. Informasi pertama, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes dipastikan absen di FIFA ASEAN Cup 2026 karena cedera. Bek tengah Sassuolo itu mengalami cedera paha kiri saat melawan Juventus di Liga Italia dan dia bermain 80 menit sebelum digantikan Duje Caletacar dan Sassuolo menang 3-2. Namun Itzes harus menepi selama 6-8 pekan. Absennya pemain berusia 26 tahun ini jadi kehilangan besar bagi skuad Garuda. Informasi selanjutnya, Roje Blackpink rilis single solo terbaru berjudul New Trick dengan genre garage punk. The Black Label menyebut lagu ini membawa pesan tentang menghadapi kesulitan dan terus melangkah maju dengan trik baru. Lagu tersebut digarap bersama Amy Allen yang sebelumnya menulis Apathe dan Andrew Wells, produser Stay A Little Longer. New Trick hadir dengan energi garage punk yang segar dan menandai eksplorasi musikal baru bagi Roje. Informasi terakhir, Kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia Amri Syahnawi bersama Siti Fadia berupaya mencairkan sekat senior-junior jelang laga beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Amri sempat merasa sungkan saat terpilih lewat voting sebagai kapten tim putra karena masih ada pemain senior seperti Jonathan Christie dan Fajar Alfian. Namun kebersamaan selama persiapan membuatnya mulai nyaman menjalani peran barunya. Bagi Amri, ini adalah pengalaman pertama menjadi kapten di ajang beregu.

Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini. Dan setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
3: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih kak?
3: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: okay.
2: Semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Oke.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Bener. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
3: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga gak cuma nama doang.

0: Kita juga kebetulan sempat nih Kak ikut Bintang Radio
1: Oh
0: Indonesia
1: iya. Yeah.
0: di Lampung. Iya, benar.
1: Wow, oke. Okay.
0: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama.
1: Wih,
0: Terus
1: oke.
0: habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang masih kita sekarang ini,
2: Produser
0: Kak.
2: dari kita itu, Kak.
0: Iya, produser.
1: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya,
1: kalian
2: bapak produser
1: bikin
2: kita
1: lah gitu ya. Oke, okay. Wow. Tapi kenapa gitu maksudnya, dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
2: Iya.
1: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu
0: iya.
1: kan.
0: Iya, benar
1: nah,
0: banget.
1: Kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu masih sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini Kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga nggak pernah nggak dari komunitas itu juga Kak.
1: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara yang tampil di istana itu Kak.
1: Yeah.
2: Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
1: Alright. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk
1: mencelup
2: ke dalam musik nih,
1: yes,
2: musik nih.
1: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja, Kak.
1: Oke.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah, 2 sampai 3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow. Okay.
2: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
1: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
0: Oh, benar.
1: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini komunitasnya Kak.
1: Oh, sama
0: iya, sama komunitas yang tadi
1: oh,
0: di awal.
1: Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
0: IBCF Kak.
1: BICF ya. BCF ya.
0: IBCF ya.
1: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
0: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
1: Okay.
0: Jadi emang kerjaannya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
1: Okay.
0: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
1: Oke.
0: Nah dari situ

0: aku juga tertarik dong Kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Pak.
1: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
0: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu Kak.
1: Oh ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
0: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
0: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
1: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Boleh, Lois. Okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya jelasin itu, dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lagi sepil. Dah. Aduh.
0: Bener. Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: iya, gamon
0: cerita yang
2: gamon.
0: Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke.
1: Gloomy. Tapi nerima apa adanya lah kak.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima
1: harus
0: apa adanya.
1: Tentang perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh tuh pisah, tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Ikhlas sebelum perpisahan. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: berbicara. Alright, habis ini Yaudah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy pop
1: kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya. Untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Loving.
0: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih, cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya, cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan?
1: Dalam biasa aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya.
0: Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya personal, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin harus dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak.
0: Karena
2: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik. Kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih Kak, life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik
1: ya.
0: Pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya. Gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya Kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya Kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh Kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih Kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu Kak. Aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu. Sering dengar ini Kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, yeah. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya, kalau aslinya banyak banget ya Kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih Kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Beneran suka sama Dewa 19?
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa Kak, aku suka Gak bisa. Aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Virza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati
2: tempatnya
0: masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengen bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
1: Iya. Teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah, atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
2: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Ya, Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagunya.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: Anak
1: kak, kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
1: tinggal
0: di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
0: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
1: Iya,
0: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
1: Wah.
0: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
1: Langsung tembak ya.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga ada Masih Kita.
1: Masih Kita.
0: Bye-bye teman Pro 2.
1: Terima kasih semuanya.
0: Bye-bye.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

dari kawasan CRM Yomin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie ya. Di Jaga Malam hari ini teman Pro 2 di hari Jumat. Berarti besok sudah weekend lagi teman Pro 2 ya. Happy banget ini malam ini kalau sudah melihat besok itu kayak Sabtu gitu atau Minggu gitu. Karena apa ya? Kita tuh hidup mencari weekend. Gak selebay itu sih jujur. Tapi memang teman Pro 2 ya, apa kabarnya kamu hari ini? Karena dilihat-lihat memang jerbu ini, jerbu lagi kita ngomongnya, kabut asap ini teman Pro 2, gak tahu ya, sekilas kalau dari mataku memang tidak separah yang kemarin, tapi tetap harus stay safe teman Pro 2 ya. Di luar mungkin kalau kamu malam ini mau jalan, mau makan-makan gitu ya sama pasangan atau sama keluarga atau sama teman, itu boleh banget teman Pro 2, yang penting harus pakai masker gitu ya. Kita balik lagi enggak apa-apa pakai masker, beneran dah. Jadi kayak idol-idol Korea gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, pokoknya aku cuma mau ngingetin stay safe. Jadi jangan sampai, karena namanya juga kabut asap itu tidak terlihat jelas di mata gitu ya teman Pro 2. Tidak yang kayak wow, kalau tebel banget kan baru kelihatan tuh. Kalau nggak terlalu tebel kan pasti cuma kayak apakah ini memang ada asapnya gitu. Jadi memang walaupun tidak terlalu terlihat di mata kamu teman Pro 2, yang penting harus pakai masker ya. Takutnya malah banyak batuk-batuk. Ini teman-temanku juga pada tiba-tiba ada yang batuk, ada yang pilek gitu. Jadi hati-hati, stay safe teman Pro 2. Tapi malam ini kita bukan ngomongin soal jerbu teman Pro 2 ya. Karena di Jaga Malam ini kita bakal ngobrolin, kalau kemarin aku sudah ngomongin soal kehidupan, terus aku ngomongin soal pertemanan. Kali ini aku mau balik lagi ke pembahasan yang dimana Habibie banget. Kok jadi Habibie banget sih? Maksudnya kayak ini yang selalu Habibie bawakan, itu adalah percintaan teman Pro 2. Aku bukan pakar cinta teman Pro 2, aku hanya suka dengan hal-hal yang berbau-bau romance gitu ya, as a man gitu. Gak tahu kenapa tapi aku suka banget tentang hal-hal romance. Tapi ada di luar sana yang apa ya, statement yang menurutku kayaknya agak kurang tepat. Karena ada beberapa orang yang menganggap cowok itu jangan romantis, gak kelihatan kerennya gitu, atau gak kelihatan kalau dia itu lakinya gitu. Dan menurutku itu bukan salah satu hal yang benar sih teman Pro 2 ya. Yang dimana, karena apa ya, mungkin kamu pernah lihat di luaran sana ada cowok yang ngasih perhatian lebih ke ceweknya, terus malah dibilang, alah bucin banget kamu ini sama cewekmu gitu. Kadang apa ya, laki-laki yang terlalu perhatian justru biasanya dianggap gak maskulin atau gak effort gitu. Kayak apa sih laki-laki gitu banget sama ceweknya gitu. Padahal nunjukin rasa sayang kan gak memandang gender ya teman Pro 2 ya. Yang dimana laki-laki juga pasti berhak punya sisi lembut teman Pro 2, perhatian, entah romantis ke orang yang dia sayang juga. Dan romantis bukan berarti itu hal yang aneh, itu bukan hal yang membuat wah ini bukan laki nih, lemah nih laki-lakinya karena romantis. Justru berani nunjukin perasaan dan menghargai pasangan itu salah satu hal yang membuat ini nih laki gitu. Jadi bukan berarti kalau kamu seorang laki-laki dan suka, ini beda ya teman Pro 2, ketika kamu memberikan perhatian terus ngasih hal-hal romantis ke pasangan kamu di depan banyak orang sama yang ya kalau lagi berdua aja, itu beda ya. Mungkin kembali lagi ke niat masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya hanya berdua aja terus kamu sangat-sangat memberikan hal-hal romantis kepada pasangan kamu terus ada yang ngeliat, ya itu bukan bucin, tapi memang seharusnya seperti itu gitu. Jadi bukan berarti oh kalau sudah ngomongin romance-romance artinya yang cewek-cewek aja, yang cowok gak usah. Makanya ada aja yang bilang kayak, ngapain sih cowok nonton drakor? Ngapain sih cowok nonton hal-hal yang romance gitu? Cowok tuh nontonnya action, thriller gitu. Padahal ya banyak hal yang bisa dipelajari gitu loh teman Pro 2 dari film-film atau drakor-drakor tadi. Tapi by the way, buat kamu yang mau gabungan boleh banget teman Pro 2. Kita bakal sharing-sharing untuk ngobrolin soal emangnya laki-laki romantis
salah ya gitu. Wis ngeri banget ini hari ini. Kita soalnya menuju malam minggu nih teman. Jadi buat kamu yang mau gabungan bisa banget di WhatsApp kami di 081258487885 atau di Instagram @RRIPro2 Samarinda teman Pro2 dan di aplikasi RRI Digital. Langsung aja tulis di situ. Misalnya kamu seorang laki-laki yang romantis atau kamu mungkin kontra dengan aku yang menganggap kayak ya laki-laki sebenarnya enggak perlu bucin-bucin banget, enggak perlu menunjukkan sisi romantisnya. Itu boleh banget teman Pro2. Yang penting sharing-sharing aja sama seperti lagu yang akan munculnya teman Pro2. Ini ada lagu dari NPD yaitu Lupain Aku Please.

0: dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

kadang tuh ya teman pro 2, laki-laki tuh bisa nunjukin sayang itu lewat hal yang berbeda gitu, lewat act of service kadang. Nah, ada bentuk perhatian itu gak selalu yang ngasih bunga gitu, atau ngasih coklat, atau bahkan ngasih-ngasih hadiah yang mahal-mahal gitu. Kadang justru hal-hal kecil kayak nganterin pulang, bantuin sesuatu hal gitu ya, atau ngingetin makan, atau nemenin ketika lagi butuh, itu sangat-sangat berharga menurut perempuan gitu ya. Mungkin ada beberapa yang enggak gitu ya, tapi kebanyakan perempuan yang ketemuin, teman-temanku, pasanganku juga, itu tuh hal yang sebenarnya perempuan butuhkan gitu. Menemani ketika lagi butuh itu sangat-sangat dibutuhkan sama perempuan. Daripada kamu memberi coklat, memberi bunga, hadiah-hadiah yang mahal, mereka biasanya lebih butuh yang namanya kehadiranmu, teman berdua. Makanya act of service itu bisa jadi salah satu cara seseorang nunjukin kalau laki-laki ini peduli gitu sama perempuannya gitu. Yang bikin meaningful biasanya teman berdua bukan seberapa mahal effortnya, tapi lebih ke apa ya, itu tuh dilakuin pakai hati gitu, tulus, tanpa ada merasa kalau terpaksa buat nemenin si cewek ini gitu. Tapi harus tetap tahu batas teman pro 2, karena perhatian bukan berarti harus selalu mengiyakan semua keinginan pasangan. Balik lagi, harus ada kalau semua diiyakan juga takutnya berlebihan teman pro 2, makanya harus dibatasin juga kalau memang butuh gitu ya. Dan hal-hal seperti nganterin pulang, bantuin sesuatu, ingetin makan, atau nemenin kita lagi nemenin si perempuan lagi butuh gitu ya teman pro 2, itu adalah effort. Kalau menurutku itu adalah effort. Mungkin ada yang tidak setuju sama aku gitu ya. Tapi lebih ke arah gini teman pro 2. Kenapa sih itu bisa disebut effort, nganterin pulang? Bukankah itu sebuah kewajiban? Yes, itu adalah tanggung jawab laki-laki ketika mengajak ceweknya jalan dan mengantarkan pulang. Itu adalah sebuah kewajiban. Tapi apakah itu effort atau bukan? Itu adalah effort gitu. Kewajiban benar, tapi di balik kewajiban itu juga ada effort gitu. Jadi bukan berarti itu hanya kewajiban tapi bukan effort, dan juga bukan effort tanpa kewajiban. Gimana ya? Pokoknya bahasanya itu gini. Effort dan kewajiban itu setara gitu. Untuk nganterin pulang itu setara. Nah, bantuin sesuatu mungkin kalau kita ngomongin soal ini ya, ngebantuin sesuatu atau nemenin pada saat si wanita butuh, itu salah satu hal yang menurutku harus sih. Itu harus, jujur. Karena ketika kamu membantu, kamu hadir dalam hidupnya si perempuan, kamu selalu ada gitu ya. Ya itu yang membuat mereka bahagia gitu. Jadi mereka gak bakal mereka gak bakal feeling lonely gitu. Walaupun mungkin kamu temeninnya gini, ada orang yang nemeninnya langsung ketemu gitu. Atau mungkin lagi ada kerjaan di luar kota gitu, nemeninnya ya lewat video call gitu, lewat video call. Atau kalau memang tidak bisa video call, ya lewat call gitu. At least ditemanin gitu teman pro 2. Kadang act of service ini adalah, kalau menurutku ya, act of service ini adalah love language yang paling penting dan harus dipunya semua laki-laki gitu. Itu kalau menurutku ya, ini kan balik lagi kalau menurutku teman pro 2. Karena act of service ini hal yang apa ya, hal yang sebenarnya naluri laki-laki tuh ada gitu. Untuk act of service ini naluri laki-laki pasti ada. Tinggal dia bisa mengatur itu atau enggak gitu. Kadang ada yang mungkin dia punya rasa itu, tapi dia merasa kayak nanti aja lah gitu. Atau mungkin lebih ke arah dia gak sadar kalau dia punya itu. Atau ada yang sadar makanya dia seperti itu aja terus gitu. Jadi memang itu balik lagi ke orangnya masing-masing teman berdua.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrolin soal cowok romantik. Wis, gitu, cowok romantis gitu ya. Padahal romantis itu sebenarnya bukan soal gesture yang gimana-gimana gitu ya teman Pro 2. Kadang kita terlalu nganggap romantis itu adalah cowok-cowok yang harus dinernya fancy, terus kasih-kasih surprise yang besar gitu. Padahal ya balik lagi, kalau kita ngomongin perhatian sederhana gitu ya, itu justru lebih terasa romantis kalau dilakukan di waktu yang tepat gitu. Kadang kalau misalnya nih cewek kamu moodnya lagi tidak enak gitu, mood swing gitu ya, ketika kamu tiba-tiba datang atau kamu kasih something gitu, atau mungkin dia lagi halangan gitu teman Pro 2 ya, terus kamu datang. Ini bukan nyuruh minum air anget ya. Karena kalau kita nyuruh minum air anget pasti jangan gak suka dong. Jadi kamu harus tahu teman Pro 2, ada yang namanya coklat, dark coklat, terus ada alpukat gitu-gitu. Dipelajarin deh nanti. Ada kok kalau kamu cari di Google, ada makanan-makanan yang harus mereka konsumsi ketika baru memulai halangannya itu, atau sudah lagi masa di sakit-sakitnya gitu ya, atau sudah setelah selesai atau mau datang gitu ya. Itu beda-beda tuh teman Pro 2 yang harus dikonsumsi. Makanya kalau saranku sebagai laki-laki, kenapa sih dari tadi Habibi ngomonginnya laki-laki, karena aku laki-laki gitu. Karena aku laki-laki, jadi aku menyarankan buat kamu-kamu teman Pro 2 yang laki-laki untuk melakukan hal-hal kecil gitu. Misalnya kamu ingat hal kecil yang apa ya, kalau kita ngomongin hal kecil sendiri, kamu pernah kan ingat hal kecil yang diceritain sama pasangan atau kebiasaan kecilnya pasangan? Nah itu bisa banget tuh teman Pro 2 untuk kamu ingat, karena apa ya, hal-hal kecil itulah yang membuat perempuan itu happy gitu teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin sebenarnya romantis itu lebih banyak soal gimana sih kita memperlakukan seseorang daripada seberapa apa ya, seberapa banyak money yang kita keluarkan gitu kan, uang-uang yang mungkin kita spend banyak gitu. Kadang sebenarnya hanya hadir di dalam hidupnya saja gitu, ketika dia lagi butuh, lagi sedih atau apapun itu akan membuat dia semakin bahagia, serius. Jadi daripada kamu memikirkan, wah aku mau ngasih hadiah ini, aku mau ngasih hadiah itu, aku ngasih hadiah ini, sebenarnya kamu hanya dibutuhkan. Misal nih contoh, ketika kamu ada janji gitu ya sama pasangan kamu, mau jalan gitu, kita mau jalan, terus tiba-tiba temenmu ngajak jalan juga. Nah kamu biasanya gini, aduh temanku ngajak jalan lagi hari ini. Jangan begitu. Nah nanti mereka bingung, kayak, loh kan jalannya hari ini sama aku, kok tiba-tiba sama temanmu, kamu tidak mau ya jalan sama aku. Nah itu jangan ya teman Pro 2 ya. Ini saran, aku gak tahu bener apa enggak gitu, apakah semua perempuan seperti itu atau beberapa perempuan atau kebanyakan perempuan seperti itu. Tapi setahu aku memang perempuan suka dapat perhatian teman Pro 2 ya. Jadi ketika kamu punya pasangan, kasihlah dia apa ya, bingung aku jelasinnya, tapi intinya kasih dia segala yang dia butuhkan. Bukan ini ya, bukan soal uang ya teman Pro 2, bukan soal harta, tapi kasih dia itu act of service itu tadi. Justru dengan kamu hadir di hidupnya dia, ketika dia lagi butuh kamu tiba-tiba datang, ketika dia pengen cerita kamu mendengarkan, itu sangat-sangat luar biasa buat dia.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak

Salah apa aku dari Fajar Nur, teman Pro 2 menemani kita di Jaga Malam. Kita ngomongin soal romantis, tapi lagunya sedih. Tapi ya namanya juga Jaga Malam teman Pro 2, yang penting jangan galau malam-malam. Jadi lanjut lagi ke teman Pro 2 ya. Sekarang ada apa ya? Kayak ini salah satu yang sering banget aku, ini bukan aku banggain, tapi maksudnya aku sering ngebahas ini sama teman-temanku karena menurutku ini cara yang work gak tuh, yang pokoknya ini sangat-sangat bisa kamu pelajari teman Pro 2. Sekarang kalau kita ngomongin soal film atau drakor atau drama, dracin, dorama gitu ya. Kalau drama Jepang dorama kan ya. Nah, jadi kalau kamu ngomongin soal drama-drama itu teman Pro 2 ya, itu kalau kamu misalnya menonton itu, laki-laki menonton itu sebenarnya kita bisa belajar cara memperlakukan perempuan gitu lah. Jadi ada beberapa statement yang aku kurang setuju ketika ada yang ngomong laki-laki itu harus nonton thriller, laki-laki harus nonton action, laki-laki harus nonton horror, laki-laki lembek yang nonton romance. Apaan cerita-cerita klise. Jadi kalau menurutku lebih fokus jangan ke klisenya deh. Jangan fokus ke minyi-minyi gitu. Ada beberapa orang yang bukan hanya laki-laki, mungkin ada juga perempuan yang merasa kayak apa sih drama minyi-minyi gitu. Tapi sebenarnya ada hal yang jauh dari itu yang kita bisa pelajarin gitu teman Pro 2. Karena apa ya, dari situ kita bisa ngelihat gimana sih karakter nunjukin perhatian, gimana sebuah karakter, seorang karakter gitu ya, caranya berkomunikasi, caranya menyelesaikan masalah dalam hubungan. Tapi walaupun kita ngomong film, ya film lah, tetap film gitu ya. Jadi nggak semua hal romantis yang di layar itu bisa kita terapkan mentah-mentah di kehidupan nyata. Tapi yang namanya sebuah film teman Pro 2 ya, yang namanya sebuah film dan drakor dan dracin dan dorama-dorama itu, bahkan di anime pun gitu, itu sebenarnya kita nggak bisa menganggap nggak mungkin ya. Memang gitu, gak mungkin kamu bisa ada cowok sama cewek lagi jalan tiba-tiba ketabrak gitu. Misalnya kamu lagi di toko buku, kamu ketabrak, bukunya jatuh, terus sama-sama pegang buku, terus lagunya la la la la la la la la. Kan gak mungkin ya. Hal-hal seperti itu memang tidak mungkin gitu teman Pro 2. Tapi justru hal-hal yang kayak konflik percintaannya, entah atau cara dia nge-treat perempuannya, itu tuh bisa diterapkan tuh, itu bisa teman Pro 2. Itu bisa diambil value-value-nya, cara komunikasinya, cara menghargai pasangannya, mendengarkan pasangannya. Kalau kita ngambil contoh, emang ada drama yang cowoknya good listener dan ceweknya suka cerita? Ada. Kalau kamu suka drakor, kamu nonton Welcome to Samdalri. Itu adalah drakor yang dimana kamu akan ditunjukkan laki-laki. Mungkin ada orang ngomong, ih laki-laki green flag di drama aja, nah mungkin di dunia nyata mungkin gitu, pasti ada, cuma emang tersembunyi aja ya teman Pro 2 ya. Semangat aja mencari. Tapi ini aku sambil menjelaskan ke mungkin teman Pro 2 yang laki-laki gitu ya. Hal-hal seperti itu yang bisa kita contoh teman Pro 2, bukan hal-hal yang kayak tidak sengaja bertemu di toko buku, jatuh pegang buku, terus lagu backsound muncul. Ya enggak mungkin seperti itu. Atau mungkin kayak bisa mengulang waktu dan yang lain-lain. Jangan ambil pemanisnya, tapi justru ambillah inti dari karakternya gitu. Makanya ada orang yang nganggap kayak aku mending nonton yang ini, karakternya lebih bisa mendalami karakter dia gitu. Atau mungkin kayak aku nonton Park Bo Young deh. Kenapa? Karena Park Bo Young itu kalau nangis kita bisa berasa banget nangisnya dia. Nah, yang kayak gitu teman Pro 2 itu yang bisa kita ambil. Justru menariknya kalau misalnya ada orang yang belajar dari drakor, apakah itu salah? Tidak, sama sekali tidak. Karena nggak mungkin writer, penulis gitu, sutradara menulis cerita hanya karena imajinasi di kepalanya. Gak mungkin. Pasti karena sudah pernah terjadi di dunia nyata. Makanya, tapi happy ending, Bi. Kan gak semuanya happy ending. Bener, itu namanya pemanis. Ya jangan dilihat pemanisnya, tapi lihat
inti dari karakternya itu. Itu yang bisa kamu pelajari, Tuan Pro 2 ya. Ini adalah saran yang agak aneh, agak absurd sebenarnya, Tuan Pro 2. Tapi percayalah, it work, Tuan Pro 2.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Lanjut, teman Pradua. Masih barengan sama aku Habibi, kita merapat di jam 10 ya. Masih ngobrolin soal kenapa sih harus bernafas ya kayak gitu. Tapi ya balik lagi teman Pradua ya. Kalau kita ngomongin, ini kan dari tadi Habibi ngomongin soal cowok. Kenapa sih ngomongin soal cowoknya Bi? Aku lebih meng-highlight karena jarang banget gitu loh ketika ada cowok romantis. Romantis itu bukan ini ya, bukan apa ya, ini harus membedakan sih kalau menurutku ya. Ini balik lagi opini pribadi, boleh setuju boleh enggak teman pro 2. Tapi cowok yang romantis itu bukan cowok yang apa ya, yang ngasih-ngasih barang mahal atau apapun itu terus manggil iya sayang, gak gitu. Itu gak ada yang kayak gitu. Jujur di film-film juga gak ada yang kayak gitu teman pro 2 ya. Jadi kalau yang kayak gitu agak lebay sedikit gitu. Tapi ini ada yang gabungan teman pro 2. Ini coba kita say hi-say hi dulu. Ini ada Jarjit. Halo. Betul. Apa kabar Kak Wahyu?
1: Kabar baik aja. 2-3 kucing berlari. Habibi yang di sana, apa kabar hari ini?
0: Oh, aku happy banget.
1: Oh, kenapa? Happy kenapa tuh?
0: Eish. Coba dilihat Garuda callingnya. Beuh, ngeri kali itu pemain-pemain. Itu pemain tapi, luar semua yang main. Pemain
1: iya, liga luar semua. Tapi jai-jainya gak ada.
0: Gak apa-apa, ada Elkan Bagot di belakang. Santai.
1: Tapi kenapa? Rizky Ridho juga gak ada ya?
0: Ada, Rizky Ridho ada.
1: Oh ada.
0: Ada, yang gak ada Mass Hilgers.
1: Oh iya betul.
0: Tapi aman lah, aman lah itu, juara itu.
1: Iya masih ada tantangan berat sih. Betul. Kemarin kan di AFF juga kita dibantai-bantai itu.
0: Benar.
1: Lawan OTW lawan kita juga tuh nanti.
0: Yes, betul. Kayaknya ketemunya di final sih itu.
1: Golden Star.
0: Iya, tapi ya bismillah kalau dilihat dari komposisi pemain dan apa ya? Pemainnya kan abroad semua ya. Jadi kayak harusnya sih dengan kipernya La Liga terus fullback-nya Liga 1 Prancis dan Bundesliga. Ya masa kalah sih kan?
1: ngandalin liga luar ya.
0: Iya. Kan kalau yang liga sini mungkin levelnya masih belum mumpuni kali ya.
1: Iya.
0: Masih bisa di-upgrade. Ini kan Persib juga lagi naikkan peringkat nih di ACL. Tapi kalau kita ngomongin bola ya, kan kita ngomongin
1: enggak tahu Anda.
0: Iya. Terlalu happy.
1: Iya, itu baru ngelihat line up-nya,
0: belum lagi mainnya. Beh. Udah, ya lama itu, kita ini, berdua.
1: Ini, ya itu, aku ngomongin bola kayak gini jadi ingat ya Pet.
0: Iya, lama banget dia belum ada di sini, lagi KKN dia.
1: Oh iya, ke mana Desa Penari ya?
0: Enggak dong, serem dong kalau di sini. BTW Kak Wahyu, kita hari ini ngobrolin soal, aku tuh lagi ngobrolin soal cowok romantis. Jadi kan ada di luar sana yang nganggap kayak, cowok tuh gak boleh, bukan gak boleh, maksudnya jangan terlalu romantis, nanti gak manly, atau cowok-cowok gak boleh nonton film romance, entah itu film luar negeri, film Indonesia, atau film Korea, atau Jepang. Nah kalau menurut Kak Wahyu sendiri gimana nih? Kalau melihat cowok romantis, ini romantisnya yang ini ya, yang act of service gitu-gitu, bukan cowok yang tiba-tiba di jalanan terus di samping kakak terus ada yang kayak ngomong iya sayang, enggak yang gitu.
1: Kalau itu kan geli ya. Itu udah lagi tuh.
0: Kalau itu geli, jujur. Geli.
1: Tuh itu jangan kan cowok, cewek aja geli.
0: Betul. Betul. Karena kan romance kan ya sama pasangan aja gitu loh, enggak perlu ditunjukkan banget ke orang luar. Nah kalau menurut Kak Wahyu gimana?
1: Iya, kalau menurut aku, kalau orang bilang laki-laki nggak boleh romantis dan nggak pantas, harusnya lebih tegas dan segala macam, nggak setuju sih. Karena laki-laki ini wajib dan harus melakukan apa saja yang bisa bikin pasangannya tuh senang gitu. Kalau dia harus memberikan keromantisan seperti yang kayak apa ya, lebay banget lah, misalnya kayak nulis I love you di tembok gedung gitu kan, melamar. Nah itu kan jenis keromantisan yang sebenarnya enggak ada masalah gitu. Dan itu romantis yang malah bikin orang iri.
0: Setuju.
1: Nah itu aku pernah nonton ini ya, Malam Minggu Miko. Nah itu kan ada salah satu episodenya tetangga baru gitu loh.
0: Oke.
1: Nah itu kan di situ Radit berperan jadi laki-laki.

0: sedih nggak ada masalah,
1: Nah, itu
0: karena
1: tuh.
0: itu wajar, karena kita manusia itu diciptakan ya untuk ada kerapuhan. Laki-laki juga punya kerapuhan hatinya.
1: Nah, setuju. Karena
0: Aku pernah nonton film apa ya waktu itu ya, ada beberapa lah, banyak lah film drama gitu. Itu tetap nangis aja rasanya. Bahkan ada salah satu film lah dulu tuh, film Indonesia juga. Ada satu momen yang bikin aku tuh kayak terharu gitu, langsung netesin air mata. Dan wajar aja rasanya. Dan aku nggak pernah ngerasa kayak itu mengganggu aku dan menghilangkan kejantanan aku, nggak juga. Karena itu kewajaran menurut aku.
1: Nah, setuju, setuju, setuju, setuju. Karena memang ada aja orang-orang yang nganggap kayak, oh, laki-laki nggak boleh nangis, nanti kelihatan lemah. Sebenarnya itu salah satu hal yang apa ya, yang manusiawi gitu ya, Kak Wahyu ya.
0: Ya, tapi jangan lebay juga.
1: Ya, betul.
0: Putus cinta nangisnya 7 hari 7 malam. Jangan juga.
1: Nah, itu
0: Tuh.
1: memang segala sesuatu jangan berlebihan. Itu intinya, teman
0: Tuh,
1: berdua ya.
0: itu
1: Nah, malam ini
0: intinya.
1: the last thing gitu ya. Terakhir ada puisi?
0: Ah, ada.
1: Boleh. Ini
0: Oke.
1: Boleh langsung Mas
0: Oh,
1: sekarang?
0: boleh, boleh.
1: Gasken. Silahkan.
0: Kasih yang tak berakar. Enggak apa-apa, tak deng. Kasih yang berakar. Bicara santun, meretas dingin, dinginnya malam, menyusun tulus di balik dada yang tenang. Tidak ada guntur yang perlu dinyalakan. Sebab kehangatan lahir dari tutur yang lapang. Di balik tirai yang menyerap sunyi, rasa dipelihara tanpa perlu bersembunyi. Menikmati keindahan yang dipilih hati, tanpa harus menjadi keras dan melukai. Kelembutan ini adalah keberanian merawat cinta dalam sentuhan kedamaian. Sebab keromantisan seseorang lelaki adalah keteguhan yang menjaga dengan hati. Itu aja.
1: Oke.
0: Okay.
1: Thank you, ya. Kak Wahyu. Gak apa-apa, ya. Aman aja.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan aja yang terbaik aja untuk timnas kita.
1: Amin.
0: Ini, by the way,
1: kenapa tuh?
0: By the way juga aku ngasih anu juga. Untuk diri sendiri, selamat ulang tahun untuk diri sendiri aja.
1: Asik, selamat ulang
0: besok.
1: Tahun Kak Wahyu. Kapan?
0: Besok.
1: Oh, besok.
0: 19.
1: Asik, yang berapa? Yang 17 tahun?
0: Hah?
1: Yang ke-17 tahun?
0: Waduh. 25 lebih lah.
1: Siapa tahu mau sweet 17 lagi.
0: Enggak.
1: Oke, okay, baik.
0: Waduh, tahu diri lah gue. Iya dah. Untuk Habibinya makasih banyak juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Wahyu sudah gabungan. Dan kita bakal lanjut lagi nanti teman Pro 2 ya. Setelah lagu favorit aku ini, aku bakal jatelin lagu favorit aku dari Roni Parulian yang mungkin kamu sering dengar sekarang teman Pro 2. Ada Walls di Akhir Zaman.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Kadang ya kalau kita ngomongin soal laki-laki boleh banget untuk mempelajari gimana sih seorang wanita gitu, teman pro 2 ya. Kadang laki-laki dianggap harus otomatis tahu nih apa yang perempuan mau tanpa pernah kita belajar atau bertanya. Benar? Setuju? Setuju? Setuju. ini tanpa ini ya, no offense, bukan apa, tapi maksudnya namanya perempuan kan punya moodnya. Balik lagi, karena perempuan itu memang kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, teman pro 2, buat kamu yang perempuan pasti kamu tahu tuh ada yang namanya di tanggal ini moodnya gimana, di bulan ini moodnya gimana, bulan ini moodnya gimana. Aku lupa. Pokoknya intinya perempuan ada moodnya masing-masing gitu loh, teman pro 2. Jadi itu hal yang wajar gitu. Jadi kita nggak bisa kayak apa sih, kenapa sih dia marah-marah, kenapa sih dia ini, kenapa? Karena memang moodnya begitu gitu ya. Karena memang sudah ada anu medisnya yang begitu, teman pro 2. Dan walaupun memang agak susah untuk laki-laki gitu ya untuk otomatis tahu gitu ya, kalau menurutku itu proses aja sih untuk memahami pasangan kita. Karena gak ada salahnya untuk kita belajar dari, ya tadi aku bilang, membaca, terus nonton film, mungkin mendengarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman gitu. Atau yang paling penting tuh ngobrol langsung. Ini paling penting, teman pro 2, komunikasi sama pasangan kamu gitu ya. Dan kamu harus paham ketika mungkin nih, oh ternyata dia kalau lagi mau halangan, dia tipe yang sensitif. Ya berarti kamu jangan bikin hal yang bikin dia marah gitu loh. Itu sesimple itu. Simple like that gitu loh, teman pro 2. Jadi jangan jangan kamu malah kayak, apa sih marah-marah, mentang-mentang lagi mau halangan kamu marah-marah terus gini. Ya jangan gitu, justru kamu harus paham. Perempuan itu punya moodnya masing-masing, teman pro 2. Jadi ini aku di netral team ya. Aku tidak menjelekkan perempuan, aku tidak menjelekkan laki-laki, teman pro 2. Tapi lebih ke arah ngobrol deh. Kalau aku sih itu, ngobrol. Dan kamu harus paham soal pasanganmu sendiri. Jangan egois. Itu yang paling penting. Karena kalau dua-duanya tidak mau ngobrol, ya gimana mau komunikasi nih? Gimana mau paham gitu? Jangan cuma belajar cara bikin perempuan itu terkesan aja gitu. Tapi juga belajar untuk menghargai, mendengarkan, berkomunikasi gitu. Karena nge-treat perempuan itu bukan skill yang otomatis kita punya gitu. Justru kita harus belajar gitu, teman pro 2 ya. Karena kita, walaupun kita punya pasangan, belum tentu kita bisa langsung nge-treat yang bagus banget. Makanya harus ada proses belajar itu tadi. Belajar dari mana? Ya aku bilang itu tadi, kamu membaca. Misal nih, baca apa sih Bi? Kalau misalnya, kan kita susah nih menebak perasaan perempuan. Nah, kita belajar untuk membaca apa aja sih mood yang dipunya sama perempuan gitu. Apa aja yang mereka rasain nih. Karena kita harus ngerti juga kapan mereka, kok aku jadi kayak ngajarin gitu ya. Enggak, ini lagi sharing-sharing aja sih, teman pro 2. Bukan berarti aku dokter atau psikolog atau apapun itu ya. Tapi maksudku ini sebagai pengalaman aja. Menurutku kamu bisa membaca mood-mood cewek, kapan dia happy, kapan dia lagi sedih, kapan dia marah. Itu ternyata memang ada gitu loh. Dan kalau kamu bilang nonton film gak ada gunanya, ya justru sangat-sangat berguna. Di situ kita bisa melihat banyak karakter perempuan di film-film yang mungkin, bahkan di film action pun kita bisa ngelihat gitu loh. Jadi memang karakter-karakter yang sudah dibuat sama writer itu bukan karakter semata-mata imajinasinya doang, tapi justru karena dia pernah melihat perempuan seperti itu, akhirnya dia buat karakter seperti itu. Dia pernah lihat laki-laki yang seperti ini, dia bikinlah karakter laki-laki yang seperti itu gitu. Hanya untuk digabung-gabungin. Nah, baru untuk endingnya yaitu terserah mereka lagi mau happy ending, sad ending, ya namanya juga film gitu. Tapi bukan berarti karakternya dibuat sembarangan, tapi biasanya dari pengalaman-pengalaman juga, teman pro 2. Makanya paling penting adalah komunikasi sama sama pasangan kamu. Entah cowok entah cewek, sama harus tetap berkomunikasi. Misal nih, yang cowok sudah mencoba untuk komunikasi dan kesusahan nih untuk memahami si cewek, ya si cewek yang harus bisa lebih ya mungkin agak capek, tapi harus mengajari. Gak semua laki-laki bisa diajarin sekali dua kali. Gak semua juga laki-laki yang langsung paham. Itu beda-beda lagi. Itu tergantung orangnya lagi, teman pro 2. Makanya menurutku sepasang kekasih itu harus saling nurunin ego masing-masing. Walaupun lagi bad mood, komunikasiin. Aku gak suka begini, aku gak suka begini. Kalau yang satunya mungkin perempuannya
moodnya lagi tidak enak, dikomunikasiin. Aku lagi tidak enak moodku, jadi jangan begini, jangan begini, jangan begini ya. Gitu. Yang cowok juga, kalau sudah dikasih tahu jangan ya, jangan. Jangan kalau sudah dikasih tahu aku lagi nggak enak hati, malah dikerjain, malah ngajakin bercanda di saat yang tidak tepat. Ya itu juga susah teman berdua kalau kayak gitu.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Lanjut lagi teman pro 2 ya. Kadang tuh kalau kita ngomongin perhatian dan effort, memang itu penting teman pro 2, tapi hubungan harus apa ya? Yang paling penting adalah komunikasinya itu kalau menurutku. Jangan merasa harus terus-terusan membuktikan rasa sayang sampai lupa sama diri sendiri juga gitu. Jangan terlalu apa ya? Bukan ini nih. Kadang tuh ada orang yang pacaran karena mereka tidak egonya terlalu tinggi, jadi akhirnya sama-sama tidak bisa berkembang gitu teman pro 2. Jadi harus tetap saling support. Nah, support gak tuh? Tetap harus saling support teman pro 2. Dimana kalau misalnya si cewek pengen mengambil pendidikan gitu ya, cowoknya harus mendukung gitu. Balik lagi, kalau si cowok ada pekerjaan yang mau diambil, ya si cewek juga harus mendukung gitu. Harus saling membantu dan harus saling mendukung ketika pengen menjadi orang yang lebih lagi levelnya gitu. Dan itulah makna ketika kamu punya pasangan. Justru karena dengan kamu punya pasangan, kamu bisa menjadi diri kamu yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau kita ngomongin kenapa tiba-tiba belibet ini? Jadi act of service juga bukan berarti harus melakukan semuanya untuk pasangan buat berdua. Romantis, kalau kita ngomongin soal romantis yang sehat itu biasanya dilakukan karena memang ingin nunjukin kasih sayang, bukan karena takut atau biar ikut-ikutan aja gitu. Jadi boleh bucin teman pro 2, boleh romantis itu sesukamu gitu. Apalagi boleh suka juga dengan film romance, ya itu tergantung dirimu sendiri lah gitu. Jadi emang kalau kita ngomongin emangnya laki-laki romantis itu salah, ya enggak lah teman pro 2. Jadi jangan pernah berpikir kayak oh cowok nonton romance, oh cowok romantis, oh cowok ini cowok itu adalah cowok yang tidak maskulin, tidak cowok banget lah, kayak bucin banget sama ceweknya. Ya enggak gitu juga teman pro 2. Justru dengan kamu menunjukkan gitu ya, menunjukkan romantismu kepada pasanganmu, itu salah satu menunjukkan kamu laki-laki yang hebat gitu. Jadi jangan pernah kamu ngerasa ketika apa ya, kadang tuh di luar sana masih ada ini loh teman pro 2, masih ada beberapa orang yang merasa aku laki, kamu perempuan gitu. Jadi kayak kayaknya tidak seperti itu deh. Kalau kamu pasangan justru harus saling membantu. Tidak ada yang namanya lebih tinggi dari pasanganmu gitu. Jadi kurang-kurangi egonya gitu ya. Dan kalau kita ngomongin laki-laki romantis salah atau enggak, ya jelas kalau menurutku tidak sama sekali gitu. Romantis dalam hal apa? Romantis itu bisa dalam hal apapun teman pro 2. Entah act of service, entah kamu sukanya physical touch atau apapun itu hak kamu. Dan ya kalau namanya romantis menurutku hanya kamu dan pasanganmu yang tahu gitu. Gak perlu diumbar-umbar banget. Justru semakin kamu umbar semakin aneh kelihatannya biasanya sama orang-orang. Makanya apakah berarti kita gak boleh mengumbar? Boleh, tapi sesekali sih menurutku. Kalau terlalu berlebihan juga kayaknya jatuhnya bukan romantis tuh teman pro 2 ya. Jadi laki-laki yang sayang sama perempuan dan mau menunjukkan perasaannya bukan berarti itu lemah teman pro 2, atau bahkan kayak terlalu bucin. Enggak, itu justru cara dia menyayangi gitu loh. Mau belajar melakukan pasangan dengan lebih baik juga bukan sesuatu yang memalukan teman pro 2. Mau apapun itu ya, aku balik lagi ke act of service, perhatian kecil, komunikasi, bahkan belajar dari film romance itu juga sah-sah banget gitu. Dan gak ada salahnya gitu. Kamu bisa banget teman pro 2. Kayak aku adalah orang yang suka banget nonton drakor. Kok mikir mau ngomong apa. Jadi drakor-drakor itu menurutku itu adalah salah satu hal yang realistis yang bisa kita tonton gitu. Bukan ini ya, kalau kamu ngomongin soal film drakor-drakor yang kayak aku lupa lagi namanya itu. Aku lupa namanya. All of Us Are Dead gitu-gitu ya, kadung ya. Kalau itu mah zombie teman itu beda. Maksudnya yang romance-romance gitu. Walaupun memang kayak orang ngomong apaan True Beauty? Emang kenapa sih True Beauty? Tapi justru itu salah satu hal yang membuat apa ya? Bisa jadi patokan gitu loh. Ada cewek-cewek yang
apa ya, merasa tidak pede dengan penampilannya. Akhirnya dia makeup setebal-tebalnya dan dia kesusahan ketika makeupnya tiba-tiba hilang. Itu kan salah satu hal yang mungkin terjadi di sekitar kita, teman Pro 2. Ya dari situ juga nanti kita bisa belajar dari Drakor True Beauty itu untuk kayak cintai diri kamu, rawat diri kamu, dan jadilah diri kamu gitu. Itu salah satu hal yang bisa kita ambil. Bukan berarti kayak ala menyemenyi. Enggak, justru ada setiap apa ya, setiap tontonan itu menurutku pasti ada hal yang bisa kita ambil gitu. Jadi jangan nonton hanya nonton aja, atau nonton hanya untuk menghujat aja, ya jangan gitu teman berdua ya. Karena pada akhirnya juga romantis itu bukan tentang terlihat seperti cowok-cowok di film. Bukan berarti kamu harus menjadi Ji Chang-wook, bukan berarti kamu harus menjadi Pak Bogum, bukan berarti kamu harus jadi siapa lagi yang romes-romes. Aku ke Korea sih larinya teman Pro 2. Kalau ke Dracin, ke Dorama gak terlalu tahu nama-nama aktornya gitu ya. Tapi maksudnya kamu gak perlu jadi orang-orang di film itu, tapi tentang bagaimana kamu bisa menyayangi dan apa ya, membuat pasangan kamu itu dihargai dan diperlakukan dengan baik. Dan mungkin bisa kamu tarik beberapa karakter-karakter itu dan pelajari apa yang dia lakukan ke apa ya, pemeran perempuannya. Itu juga bisa kamu pelajari teman Pro 2. Kalau kita ngomongin bahasa Inggris, ngeri banget bahasa Inggris. Bukan English Corner mas. Tiba-tiba kayak being romantic doesn't make a man less of a man. Wih, ngeri banget. Artinya apa tuh? Cari sendirilah teman Pro 2 ya. Intinya kalau kamu menjadi laki-laki yang romantis, itu gak salah sama sekali teman Pro 2. Itu bukan berarti kamu terlalu bucin, hanya itu cara kamu untuk menyayangi pasangan kamu. So jangan berhenti untuk menyayangi. Jangan kalau katanya Tulus, lagunya Melly Goeslaw gak sih itu? Jangan Titi DJ, jangan berhenti mencintaiku. Itu. Jadi boleh banget romantis teman Pro 2. Dan yang penting tetap pada kadarnya, dan jangan berlebihan, jangan meromantisasi. Kayak misalnya kamu memang orangnya romantis, tapi kamu upload terus juga, itu jatuhnya berlebihan teman berdua. Tetap romantis untuk kalian berdua saja, karena hubungan itu kalian berdua yang rasakan, kalian berdua yang menjalankan. Jelek banget penutupnya kayak gitu ya. Tapi ya udahlah teman berdua ya. Udah dari tadi jam 9 aku cincang cincong buat kamu teman berdua. Mungkin sorry banget pokoknya teman berdua, kalau misalnya aku kayak mengajari, kayak menggurui, enggak bermaksud. Aku cuma mau sharing aja, man to man gitu ya, laki-laki ke laki-laki. Dan mungkin teman Pro 2 yang perempuan juga mendengar, dan semoga tidak ada salah kata gitu ya. Aku tadi minta correct me if I'm wrong juga kalau misalnya ada salah kata untuk apa ya, mood-mood perempuan tadi juga. Dan intinya itu teman Pro 2, boleh banget bucin, boleh banget sayang sama pasangan, tapi tetap di kadarnya, jangan berlebihan, jangan pengen dilihat orang makanya kamu begitu ya, jangan juga teman Pro 2. Dan intinya ini waktunya aku pamit undur diri. Dari tadi cang cing cong, karena jam 11 ini kamu akan dengarkan Just Music. Jadi kamu bisa dengerin lagu sambil tiduran teman Pro 2, karena waktunya aku Habibie pamit undur diri. Dan besok akan ketemu lagi dengan penyiar-penyiar lainnya teman Pro 2 di jam 5 subuh sampai di jam 12 malam. So waktunya aku Habibie pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna dari arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin kunci. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul, Adakah Orang Seperti Kita? Mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, novel Adakah Orang Seperti Kita? Bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dan mencari jati diri dan tujuan hidupnya. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: 15 detik berharga.
1: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas, mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Nggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Rangga.
4: Cinta.
3: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
4: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
3: Cinta, udah sini curhat aja di jaga malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Tempat terbaik kamu.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh gak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar. Terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini. Itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 18 September 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 19 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pradua, 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pradua Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Pradua, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara Sierra Sulistiyawati yang bertugas, inilah Pradua 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pradua FM, Jazz Music,
2: teman terbaik kamu.
1: Pradua.

0: pytania ustaw.
1: Boleh nggak sih Ustadz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
3: Cari cara untuk menghargaimu.

kau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang di dalam kehidupan kita tidak jarang kita mendapatkan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, dan itu bisa datang dari hal-hal yang sangat amat kita anggap mungkin itu adalah kecil. Misalnya saja ketika kita berbuat baik kepada orang lain, lalu kemudian dari perbuatan baik kita tadi kita mendapatkan balasan berupa senyuman, maka dari senyuman tadi akhirnya hati kita merasakan ketentraman, hati kita merasakan kebahagiaan. Maka sejatinya senyum itu sendiri di dalam Islam adalah merupakan bagian daripada sedekah. Bahkan Nabi kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa dari Abdullah bin Haris berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang senyumnya paling banyak selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekalipun engkau meremehkan sebuah kebaikan yang hanya sedikit, meskipun itu hanya ketemu saudaramu lalu dengan wajah yang tersenyum atau berseri-seri. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tersenyum kepada orang lain, ini merupakan satu bentuk kebaikan yang juga tertuang di dalam ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita merasa tidak ada sedikit pun dari diri kita, baik itu harta kita yang tidak bisa kita sedekahkan kepada orang lain, maka mari kita awali setiap pagi kita ketika kita bertemu dengan tetangga kita, ketika kita bertemu dengan keluarga kita, ketika kita bertemu dengan kolega kita, baik itu di sekitar lingkungan rumah kita ataupun di tempat kerja kita, mari kita awali dengan selalu tersenyum kepada mereka. Dan dengan balasan senyuman itu tadi, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada artinya apabila kita bertemu dengan seseorang lalu kemudian kita balas pertemuan tersebut dengan bermuka masam, dengan wajah yang tidak menyenangkan, maka tidak akan ada sedikit pun kebaikan yang kita dapatkan daripadanya. Namun ketika kita bertemu dengan orang, kita awali dengan senyuman, maka insya Allah kebaikan juga akan kita dapatkan, dan kita juga telah menjalankan sunnah daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
4: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.
2: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
2: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini...
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Waktunya kamu

Teman Pro 2, waktunya kamu untuk mendengarkan Pro 2 Update di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Indonesia mengamankan tiket semifinal tagball dan juga soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sehari menjelang upacara pembukaan, di mana berdasarkan rekap hasil tim Indonesia hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tagball dan juga tim beregu putra soft tennis, di mana Sumaya ke semifinal setelah mengalahkan atlet Kamboja Dwi Kum Yen dengan skor 12-8, 12-7 di babak repechage. Ia sebelumnya menempati peringkat kedua grup B dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2.

0: Informasi lainnya datang dari dunia teknologi, teman periode, di mana perdebatan mengenai resiko keselamatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin memanas. Seorang insinyur DeepSeek mengecam seruan perlambatan AI oleh CEO Anthropic Dario Amodei dan merangkumnya sebagai upaya untuk menguasai aturan industri. Pernyataan tersebut juga disampaikan menjelang jadwal pertemuan Presiden Xi Jinping dan juga Presiden Donald Trump yang diperkirakan berlangsung di 24 September mendatang di tengah perlombaan supremasi teknologi, di mana isu keselamatan AI kemungkinan besar akan menjadi poin penting dalam pertemuan tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, grup idola asal Indonesia, Nona, akhirnya mendebutkan album penuh perdana mereka bertajuk Island Girl melalui label rekaman 88 Rising yang berbasis di Amerika Serikat. Album debut ini, teman Pro 2, menghadirkan 15 lagu yang 7 diantaranya merupakan karya baru dan belum diperdengarkan sebelumnya. Album ini secara garis besar dijelaskan mengangkat berbagai cerita tentang romansa, feminitas, dan juga persahabatan, sekaligus merayakan rasa percaya diri dan juga keberanian dalam perjalanan menuju dewasa. Album ini sudah bisa dinikmati oleh pendengar di berbagai platform digital streaming yang juga tersedia di Indonesia. Teman Produ, demikian Produ update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Produ update.

0: Sepada selamat pagi teman Pradua. Hai.
1: Good morning.
0: Good morning, selamat pagi. Cakep.
1: Aku bukan sih.
0: Dia.
1: Oh iya benar.
0: Yang udah menyakiti kamu.
1: Oh enggak dong, enggak jadi. Pagi-pagi udah diajakin ngepantun.
0: Cakep. Oh bukan ya.
1: Tapi bukan pantun.
0: Apa sih teman berdua? Pagi hari ini temenin barengan sama Sulis dan juga Cindy di weekend yes. Kamu yang rasanya sih ini kalau dilihat teman berdua ya di sekitaran Miamin belum ada tuh tanda-tanda yang udah mulai lari pagi atau apa. Mungkin pada khawatir sama yang namanya kabut. Kabut. Kamu kalau naik motor jangan kabiot-kabiotan.
1: Itu ngebiot.
0: Emang agak lain ya ini teman.
1: By the way tadi pagi tuh kan aku sempat ngecek tuh Sul di BMKG. Kayak berapa potensi. Sih kayak ini aki-aki apa indeks kualitas udara kita kayak gitu. Ternyata dia masih 300-an gitu. Kalau yang kayak apa tuh namanya mikrogram per meter kubik asik.
0: Tapi jujur ya teman berdua kayak menurut aku kemarin itu udah better daripada dibandingin kayak yang sebelumnya, hari sebelumnya tuh ya Allah kamu tahu gak sih aku bangun tidur tuh ngerasa kok gak enak ya ini apa ya gitu.
1: Tenggorokanmu kayak ngerasa kayak agak sakit gitu gak sih?
0: Jujur nafas itu berat.
1: Nah aku tuh bingung ya antara memang cuacanya emang lagi gak baik atau karena aku ngorok. Jadi pas bangun tuh kok kayak kering banget ya tenggorokan aku. Aku tuh kayak mungkin kayak cuaca tapi kayaknya aku kelamaan ngorok juga deh. Tapi sakitnya tuh beda gitu.
0: Tapi biasanya kalau misalkan kita ngorok ya teman berdua kayaknya pagi-pagi ya cuman haus doang. Nah ini tuh rasanya kayak kebakar gitu gak sih?
1: Kebakar terus kayak kering banget gitu loh. Walaupun aku udah minum beberapa teguk gitu kan abis bangun kayak masih kerasa. Kamu tau gak sih kayak kesayat gitu
0: tau,
1: rasanya.
0: Tapi itu ada solusinya.
1: Gimana?
0: Padahal kan kamu katanya udah minum kan? Coba makan deh.
1: Kalau makan masih kurang, coba minum lagi. Abis itu makan lagi, udah.
0: Sampai kenyang kayak gitu teman berdua. Tapi pastinya stay safe lah ya buat kamu yang hari ini harus aktivitas outdoor, harus mungkin pekerjaannya emang di luar ya.
1: Benar.
0: Emang harus sedia masker sebelum sakit.
1: Iya.
0: Gitu ya kan. Anyways, pagi hari ini barengan sama Sulis dan juga Cindy bakal updatein kamu barengan sama informasi-informasi nih teman berdua. Dan ini jujur sih juga masih relate sama yang namanya Karhutla.
1: Apa? Kenapa?
0: Jadi ini udah terdata ya teman berdua kalau ada 12 bekantan atau ini nama cakepnya monyet proboscis ya.
1: Proboscis.
0: Yang juga ditemukan jadi korban setelah terjebak dalam hutan dan api yang emang ngebakar lahan di Bali Mau, di desa Bali Mau kalau di kecamatan Kalumpang Hulu Sungai Selatan Regensi di
1: mana tuh?
0: Di Kalimantan juga.
1: Kalimantan Selatan.
0: Jadi emang kalau ini teman-teman kita yang ada di Kalimantan Selatan emang lagi struggle banget kan karena apinya di sana tuh benar-benar lebih berkobar teman berdua.
1: Benar. Bahkan aku tuh lagi-lagi ngelihat yang si BMKG itu kan. Kita itu menurut aku bisa dibilang walaupun gak bersyukur banget ya. Di sana tuh yang dekat Karhutla itu tuh indeksnya sampai 1000. Kita tuh masih 100 atau nyampe 200. Kamu bayangin aja yang 200 aja tuh udah begini gimana kalau yang 1000.
0: Udah kayak susah banget ya dipakai untuk nafas dan lain sebagainya.
1: Benar, kayaknya aku enggak bisa nge-lag kamu deh Sul kalau 1000 kayak terlalu kabut gitu. Itu kayaknya 5 enggak sih?
0: Tapi jujur ya, ini kayak banyak orang yang bilang yang teman-teman yang FYP di TikTok aku bilang, kan teman-temannya dari Kalimantan Selatan kan. Terus dia bilang kayak ih, sumpah ini Silent Hill kah apa gimana sih? Aku takut tiba-tiba dinosaurus muncul deh kayak gitu-gitu karena emang pekat banget asapnya teman Prado. Jadi meskipun memang sekarang kita lagi di kondisi yang sangat-sangat gak nyaman ya. Tapi kita masih bisa dibilang sih tergolong ke orang yang masih beruntung ya.
1: Masih sini, beruntung ya. Tapi ya begitu teman Pro 2 kondisinya gak ada yang menguntungkan juga.
0: Betul,
1: sih.
0: Betul, gimana ya jadi ya.
1: Gimana ya?
0: Ya agak lebih baik dikit lah. Nah gitu kali ya.
1: Ya mungkin gitu. Daripada teman-teman yang lain kan.
0: Iya tapi kemarin ada gerimis loh.
1: Iya itu.
0: Gerimisnya tapi
1: Gerimis. Itu tuh kayak kamu tau gak sih di atapku tuh kayak ada suara rintik-rintik dikit-dikit. Tapi pas di luar tuh kayak mana dia? Where? Tapi keciuman bau habis hujan tuh tahu kan kayak bau petrikor gitu-gitu. Tapi mana? Aku tidak melihat ada tanda-tanda atau mungkin aku pas lagi enggak pakai kacamata kali ya keluar.
0: Tapi kata temanku emang dia tuh cuman rintiknya rintik banget teman berdua. Dan aku sempat baca informasi juga beberapa hari yang lalu. Memang sebetulnya kita tuh sudah melakukan dari BPBD itu udah melakukan rekayasa cuaca gitu dengan tabur garam di awan kan. Cuman bibit awannya itu tadi tuh gak banyak di kita.
1: Iya, bayangin aja kabutnya banyak terus iya, jadi, yang bibitnya berapa banyak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, jadi bibit awan yang bisa berpotensi untuk kalau dikasih garam terus hujan itu tuh sedikit teman berdua. Ya kita doain aja lah mudah-mudahan nanti cepat hujan.
1: Benar, cepat membaik.
0: Iya, cepat, aduh, aduh.
1: Ya itu, pokoknya cepat membaik. Semoga iya, semuanya stay safe teman Pro 2.
0: Dan pokoknya get well soon untuk iya, Kalimantan. Hashtag pray for Kalimantan.
1: Save Earth.

0: Kalian Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata

kalau sehari ada jutaan query? Wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: By the way, sul.
1: Sin. Bingung aku apa?
0: By the way, kan ada tuh yang kayak film yang tahun kemarin.
1: Aku tahu deh ini infonya yang mana.
0: Aku nggak tahu, aku belum menonton sebenarnya, tapi itu kan sempat ramai banget ya, kayak menuai banyak komentar lah pokoknya teman Pro 2. Jadi namanya tuh film Merah Putih yang One for All
1: itu. Ya.
0: Iya, kan kalau misalkan kita ngelihat, emang kalau menurut aku kan budgetnya gede ya, tapi kalau misalkan dari hasilnya kayak banyak yang kurang gitu, ibaratnya kayak kita tuh bikinnya SKS.
1: Sistem kebut sedetik.
0: Iya, bukan semalam lagi, sedetik kayak gitu. Nah jadi tuh, ternyata filmnya yang kemarin itu, bukan kemarin banget sih, tahun lalu. Ya, setahun lalu itu nanti bakal kayak diedit ulang gitulah katanya, baru nanti ditayangkan tahun depan gitu.
1: Semoga lebih baik ya teman Pro 2, tapi dengan maksud aku gak cuman dubbingnya, gak cuman secara visualnya, tapi mungkin kayak jalan ceritanya kayaknya juga bisa perlu diperbaiki deh. Karena jujur kalau katanya Memecin, jujur zanggal.
0: Terus tuh ternyata aku baru tahu katanya pengen dibikinin live action.
1: Wow. Bayangin kalau live action kayaknya Cindy masuk deh karakternya, bener deh.
0: Aku kayaknya nanti bagiannya kayak tahu kan, pohon-pohon.
1: Kita berdua

0: NPC. Oh, kita kayak yang di pasar terus kita lagi belanja. Nah,
1: oh, gitu. Nah, jadi tuh ternyata kan kalau yang film Merah Putih One for All itu tayangnya kan di 14 Agustus 2025 gitu. Cuman emang ternyata untuk penayangannya tuh terbatas gitu. Nah, jadi kalau misalkan katanya sih dari salah satu sinema gitu lah, pokoknya website sinema, dia tuh katanya bilang film tersebut tuh tercatat mengumpulkan sebanyak berapa penonton, Sul?
0: 2.700
1: enggak dong, 2.276 penonton. Jadi sampai
0: untuk ukuran film tuh masih sedikit ya, teman-teman.
1: Masih sedikit gitu. Jadi makanya kayak mau dibikin format baru untuk film yang tadi, Teman Pro 2, dan nanti tuh bakal tayangnya di tahun 2027 alias tahun depan. Betul. Gitu.
0: Tapi harapannya mudah-mudahan beneran jadi bagus ya. Cuman kalau ngomongin soal reaksinya netizen ini ada-ada aja gitu.
1: Iya, emang banyak sih.
0: Ada yang bilang kayak, "Wow, film kesukaannya teman aku nih," tapi sarkas. Terus ada bilang kayak, "Ini yang mungkin bisa kita pikirkan lagi ya." Jadi kalau salah satu akun bilang kayak gini, "Detektif Conan aja butuh puluhan tahun loh buat dibikin live action. Wih, mantap banget percaya dirinya." Yeah, ya kayak gitu.
1: By the way, mungkin siapa tahu kamu kayak kepengen ikutan audisinya gitu kan. Itu tuh katanya bakal dibuka langsung di Yogyakarta gitu. Jadi kalau misalkan kayak kamu pengen terlibat untuk ikut proses castingnya, bisa tuh langsung datang ke sana. Kalau ke Samarinda belum tahu ya kapan.
0: Kalau ke Samarinda nanti ketemunya sama Cindy, Teman Berdua. Iya. Gak di casting, malah dia yang nyari peran.
1: Ya, gagal. Aku langsung ngambil, gak bisa. Aku gatekeep perannya.
0: Dia orangnya kalau misalkan udah dapet informasi, dia gatekeep, Teman Berdua. Biasalah.
1: Gak bisa, aku gak mau, aku gak suka.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
4: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
3: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
3: Hehehe, iya deh, iya.
6: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 2

0: Coba Sin, kamu selama 20, enggak 20 dong.
1: Tahun?
0: Selama 12 tahun hidup.
2: Udah mengumpulin berapa uang?
0: Iya. Kalau itu terlalu sensitif, Kak. Jangan gitu.
2: Jadi apa ngumpulin apa?
0: Ngumpulin koleksi perubahan tanda tangan.
2: Ih, tanda tanganku tuh for your information, kayaknya enggak pernah berubah deh dari aku SMA.
0: Ah, seriusan?
2: Oh, enggak pernah.
0: Enggak, tapi kan kalau pas SD itu kan kita kayak yang sosokan tanda tangan gitu loh.
2: Iya. Ini tuh aku keinget kayak ceritanya Alun, dia katanya dulu tuh punya teman SD. Jadi kocak banget, hari pertama dia tanda tangannya bintangnya 1, hari kedua bintangnya 3. Terus hari ke berikutnya tuh bintangnya 5. Terus gurunya tuh notis. Kok tanda tangan kamu beda ya? Terus tuh dikira itu tuh tanda tangan tuh kayak semacam kasih nilai.
0: Enggak. Dia yang sekolah, dia juga yang ini.
2: Iya.
0: Yang apa namanya?
2: Bintangnya yang kasih beda-beda. Nilai.
0: Tapi jujur ya, aku dulu tuh kayak berubah-berubah tanda tangan itu pas dari SD SMP tuh aku berubah terus.
2: Oh.
0: Emang anaknya gak konsisten, teman berdua.
2: Oh gitu.
0: Pas SD tuh aku kan namanya kita pas SD tuh kayak nggak ngerti apa-apa ya, kayak ya udahlah kita ngikutin aja. Terus ngomongin soal tanda tangan, nah aku tuh sering lihat ibuku tanda tangan. Nah, iya udah deh, aku mau tanda tangannya mirip ibuku aja gitu. Jadi udah mirip. Nah, namanya maksudnya tanda tangan ibuku tuh diawali dengan huruf A.
2: Oke.
0: Nah, dalam huruf A itu ada S kecil gitu. Kartu as maksudnya.
2: S besar enggak ada, S besar atau S
0: Gak ada, kalau udah habis. Terus gitu. Aku ikutan lah sampai akhirnya berubah. Sampai sekarang juga tanda tangan di KTP dan tanda tangan real life ku juga beda, teman berdua. Berarti wes, kalau kita ngomongin soal tanda tangan, ini juga sebenarnya sepele tapi berlaku seumur hidup ya. Dan lagi rame banget di threads, orang-orang pada bilang kayak yang aduh, ketau gini, kalau tahu dewasa tanda tangan itu bakalan dipakai terlalu sering begini, aku gak bakalan ngasal. Jadi bener-bener kayak, tahu gak sih yang lingkaran titik-titik diberi pisang, lingkaran besar dikasih pisang
2: kayaknya
0: jadi boneka. Yang dia bukan boneka,
2: tahu.
0: Ada tangan, ya Allah.
2: Tapi ada, aku tuh pernah ngeliat tanda tangannya tuh unik banget, Sul. Dia tuh bukan tanda tangan, kata aku itu mah gambar.
0: Apa emang?
2: Dia tuh mirip kayak gambar muka gitu loh, tapi kayak satu kesatuan. Jadi menurut aku ini tanda tangan atau kamu mau gambar gitu, teman pro 2. Ada kayak gitu, dan itu tuh di KTP. Dipasang di KTP, dan kan sampai sekarang tuh dia tuh jadi gak berubah. Dia bilang, aku mau ngerubah tapi kayak ya ampun gimana gitu.
0: Bisa gak ya kalau misalkan tanda tangan yang di KTP itu kita rubah?
2: Kayaknya bisa gak sih, harusnya kan kayak mungkin bisa update gitu loh, atau mungkin kayak KTP-nya hilang.
0: Upgrade status ya,
2: menikah
0: dulu. Ini. Tapi sumpah lucu banget sih orang-orang Indonesia, ternyata teman berdua kayak yang, kamu tahu gak sih ada yang dia itu bentuknya Gary. Gary peliharanya SpongeBob, ada yang bentuknya ikan yang cuma duri doang.
2: Iya, macam-macam.
0: Astagfirullahaladzim, ada yang cuman, tahu gak sih, cuman coret ke atas terus lurus. Maksud?
2: Itu orang-orang juga bisa kayak gitu. Yang ada ntar malah diikutin teman pro 2. Tapi by the way, dulu tuh aku kan pernah waktu skripsian, aku tuh ngambil anak-anak SD. Nah, terus kayak tanda tangan gitulah buat daftar hadir. Kau tahu, Sul, jadi
0: pas macam-macam tanda tangannya.
2: Bukan, dia nanya, "Tanda tangan itu apa, apa, Kak?"
0: Ya udah deh kalau gitu, ini aja paraf.
2: Iya,
0: paraf itu
2: apa, Kak?
0: Jadi dikasih tanda aja, semuanya dikasih centang,
2: iya.
0: Silang, begitu
2: gak sih? Bener, jadi pada akhirnya aku bilang, kamu tulis pakai namamu, kayak gitu. Jadi misalkan kayak Sulis, ya udah tulis-tulis aja, kayak gitu. Itu juga termasuk udah tanda tangan kan?
0: Cuma
2: kayak udah kelas 4 SD, oh ternyata kayak ada beberapa yang masih belum aware gitu loh sama tanda tangan.
0: Berarti
2: gitu.
0: Berarti emang sebetulnya teman perda kita semua tuh udah harus membiasakan, kita tuh sudah tahu, udah harus kayak yang apa namanya, mengedukasi.
2: Benar.
0: Hal-hal kayak gitu. Karena krusial juga loh. Takutnya nanti ada the next kita yang tanda tangannya buruk, teman-teman.

0: 102 FM. Terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
3: Dik keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket terasa.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
5: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
6: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Merapat di 88,5 FM, teman Pradua sama kami berdua.
1: Yow.
0: Yang hari ini baru jam segini tapi Yuyur Cindy udah lapar katanya.
1: Iya ya, enaknya makan apa ya teman Pradua?
0: Kalau aku sih oseng-oseng
1: pare?
0: Bukan,
1: apa?
0: Pagi-pagi gini enaknya makan oseng-oseng batu kerikil.
1: Dikonsrang-konsreng teman Pradua sampai jadi, gak tahu sih sampai jadi
0: sampai
1: apa.
0: Sampai enak gitu. Banget, well.
1: Iya, well, gitu teman Pradua. Eh tapi kali ini ngomongin soal konsrang-konsreng, aku
0: nyambung
1: pengen
0: ngasih tau. Nyambung gak ini? Aku nunggu nih, awas kalau gak nyambung ya.
1: Nyambung banget ini, aku apa soalnya tuh? Ngomongin kucing. Jadi tuh, Sul sama teman Pradua, ada kucing spesies baru. Katanya tuh resmi ditemukan setelah 100 tahun gak ditemukan sama sekali, kayak gitu.
0: Jadi selama 100 tahun ini dia kemana?
1: Dia kayaknya bertapa deh, ke dalam goa, kayak gitu. Yoga-yoga.
0: Kerasakti.
1: Tak pernah berhenti.
0: Ketahuan banget. Hati. Tuh, ketahuan banget umurnya nih kita nih.
1: Oh, aku sih umurnya masih kayak belasan gitu. Kamu apa belisin?
0: Aku 45.
1: 45.
0: 4.000 dapat 5 maksudnya.
1: Tawar bisa enggak, Kak?
0: Aduh, harga pas. Eh serius, jadi spesies apa?
1: Oke, lanjut. Jadi namanya tuh kucingnya itu Weird Cape, teman Pro 2, atau namanya tuh Tilkayo.
0: Tilkayo.
1: Iya, koi mili gaya. Kayak agak mirip ya, teman Pro 2. Jadi kucingnya tuh ukurannya kecil doang. Emang dikenal sama masyarakat lokal tuh namanya Tilkayo. Kalau tulisannya tuh Tilcayo gitu.
0: Tapi ini asalnya dari mana, Bete?
1: Asalnya itu dari sana, dari hutan Yungas. Namanya tuh di Bolivia gitu. Jadi resmi diakui sebagai spesies baru. Nama latinnya alias nama kerennya tuh Leopardus Tilkayo.
0: Leopardus Tilkayo,
1: iya. Berarti kalo dia mirip-mirip Leonardo, apa?
0: Diam enggak?
1: Ya, kenapa? Mirip apa?
0: Berarti dia mirip sama leopard gitu apa gimana?
1: Dia miripnya mungkin kayak Leonardo DiCaprio enggak sih?
0: Ganteng dong ya, elah.
1: Tapi memang dia tuh agak mirip sama leopard gitu loh bentuknya. Soalnya kayak ada tutul-tutulnya gitu, tapi dia ukurannya kecil. Terus tuh ukuran kupingnya itu mirip kayak, tahu enggak sih kuping?
0: Tahu, leopard itu kan yang dia kayak
1: apa?
0: Kayak mirip agak-agak mirip-mirip singa gitu kan dia.
1: Iya. Gitu.
0: Kayak, aduh, kayak kuping gajah tuh gak sih teman berdua ada mirip. Maksudnya kuping gajah ini ya, makanan. Kayak gitu kan bentuknya.
1: Eh tapi dia tuh bentuknya kayak macam apa ya, kuping yang agak kering apa kayak segitiga kayak gitu loh bentuknya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Cuman emang dia ukurannya kecil gitu teman Pradua. Terus ternyata tuh penelitiannya tuh dipublikasikan di jurnal Current Biology. Terus ternyata menunjukkan spesies ini tuh punya garis keturunan genetik tersendiri.
0: Jangan-jangan dia saudaraan sama hewan apa gitu.
1: Yeah.
0: Eh tapi kata kamu kan kecil, sekecil apa itu?
1: Dia tuh kecil kayak kucing.
0: Ya, males banget.
1: Kucingnya tuh kecil tapi kakinya kayak agak panjang gitu, Su.
0: Okay.
1: Buntutnya itu lumayan panjang tapi ya kucingnya kayak gitu ada tutul-tutulnya kayak
0: tapi
1: macan teman
0: Pradua. Tapi intinya dia kucing kan?
1: Iya, masih bermiau-miau kok.
0: Eh tapi bayangin itu sih, siapa tadi? Tikola siapa?
1: Tilkayo. Kenapa?
0: Si Tilkayo berarti dia kucing bule kan karena dari Bolivia.
1: Oh iya.
0: Itu kalau kalau dia jalan-jalan ke Indonesia dipanggilnya bukan Tilkayo lagi.
1: Apa-apa?
0: Push, miau.
1: Cuk. Iya.
0: Baru di sini kasih makan ikan asin. Ya.
1: Nasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri, wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: banyak yang mau, aku banyak yang
1: mau.
0: Yeah. Selamat pagi buat kamu yang banyak yang mau atau kamu yang banyak mau.
1: Iya, kayak ambigu ya jadinya, dua-duanya tuh beda.
0: Beda arti, tapi kalau aku sih banyak mau dan banyak yang mau.
1: Oh, statement of the day,
0: mau
1: teman
0: mukul
1: produa.
0: Maksudnya
1: takut ada tukang jagal di depan aku, teman produa.
0: Astagfirullah. Tapi teman produa ya, hari ini tuh kita ngebahas sesuatu yang emang sangat-sangat wajar untuk dilakukan.
1: What's
0: in
1: that?
0: This economy.
1: Aku kayaknya tahu deh.
0: Apa tuh?
1: Soalnya ini kayaknya
0: mindfulness.
1: Real, iya. Terhadap bad news. Iya, gitu teman pro 2. Tapi udah mindfulness belum? Dilanjutin.
0: Tapi aku
1: ya gitu ya.
0: Kan ada gitunya.
1: Dengar enggak suaranya teman pro 2? Ada kayak hembusan gitu loh. Hembusannya hembusan. Menurut kamu apakah itu hembusan napas yang kayak pasrah?
0: Salah, itu
1: capek.
0: Hembusan angin AC.
1: Oh, AC. Ternyata ada hembusannya sekarang ya.
0: Ada, coba dengerin. itu suara balon kempes sih, jujur ya.
1: Itu ada kalau di Twitter kan, dulu tuh ada yang kayak akun pengharum ruangan. Jadi
0: sumpah iya
1: sih?
0: Aku tahu.
1: Jadi posternya bes bes bes bes.
0: Jadi ini apa sih namanya, teman berdua, dia tuh kalau ngepost, kalau bikin tweet gitu biasa kan kalau orang ya udahlah kita postnya apa-apa.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Dia tuh ya
1: point of view.
0: Contohlah dia itu adalah pewangi jeruk gitu.
1: Iya
0: kan,
1: iya
0: nah.
1: Iya.
0: Nah, dia tuh postnya kayak
1: iya, kayak gitu.
0: Udah. Nanti hari ini dia besoknya
1: ya, itu ibaratnya kayak kita lagi kayak ngoceh gitu kan di Twitter atau di X, tapi versi
0: bahasa pengharum ruangan. Itu aku juga masih ada apa enggak ya, kepo deh.
1: Kayaknya masih ada deh. Terus tuh ada lagi yang kayak kipas.
0: Aku enggak pernah tahu yang kipas gimana.
1: Ada kipas yang bolak-balik dia kayak gitu. Tapi aku lupa dia tweetnya tuh kayak gimana, tapi ada. Terus kayak nguing nguing nguing nguing kayak gitu, pokoknya ada. Kayak menurut aku dulu tuh kayaknya random banget tapi lucu gitu.
0: Ada itu tuh kayak sekarang yang lagi rame, bukan yang pss, pss gitu lagi.
1: Apa-apa?
0: Noy. Jadi udah sampai scene. Maaf ke bawah.
1: Kenapa yang rame?
0: Jadi, dia tuh ini apa sih namanya, nge-capture ngasih foto di mana itu tuh orang lagi nulis diary. Nah, yang pertama adalah siapa namanya?
1: Apa-apa?
0: Si Opet. Jadi, Dear Diary, si papa sih gitu-gitu.
1: Oh gitu. Iya, ada tahu kayak lagi-lagi tuh teman pro 2 di X ya. Mm-hmm. Jadi dia tuh cerita kayak ibaratnya pacarnya tuh lagi sibuk, kayak screenshotan gitu kan. Dear Diary, hari ini pacar aku sibuk, tapi kayak respon cowoknya tuh kayak enak gitu loh, kayak seru gitu. Terus dilanjut lagi, Dear Diary, hari ini pacarku kapan ya pulang, aku kangen kolan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayaknya ramai banget deh yang Dear Diary gitu. Terus ada kayak meme fotonya Miska and the Beer. Terus sambil kayak lagi ini
0: Dear
1: lagi nulis
0: Diary. Wish kris kris
1: kris.
0: Gitulah pokoknya teman produk.
1: Bisa langsung bahasa Rusia gitu ya.
0: Tapi kita enggak mau ngomongin itu sih sebenarnya. Gara-gara mindfulness nih tadi kemana-mana jadinya. Cuman ya teman berdua, kayak in this economy, siapa sih yang gak pengen duit gitu kan ya.
1: Apalagi sekarang tuh kayaknya bahan ini ya mahal-mahal semua.
0: Bener, beras mahal, terus telur mahal. Jujur aku punya cerita lagi yang gara-gara mahal ini. Kan aku sama temenku kami berdua tuh lagi mau makan salah satu udon yang emang harganya lumayan.
1: Yang kayak satu porsi itu terlalu banyak gak sih?
0: Aku pas sih.
1: Ih, kok bisa sih? Terus.
0: Karena aku suka mie mungkin ya. Enak banget lagi. Aduh.
1: Menurut aku tuh porsinya kayak gede banget gitu. Apakah kita satu persepsi kah? Atau mungkin udah yang lain nih, teman produk.
0: Sama-sama. Yang ini.
1: Iya.
0: Nah, terus kayak udahlah, kita udah kenyang, udah makan kayak hai. Terus pulangnya kita beli kopi. Nah, kebetulan yang kopi itu karena kami tuh dapat promo, jadi satu kopi itu cuma 11.000. Cuma 5.000.
1: Kok bisa 5.000?
0: Biasa pakai promo kah, pakai voucher. Jadi lumayan lah teman berdua. Kita cuma kita hemat ya hari ini, hemat. Terus sampai parkiran kita ketawa ke TV, terus habis itu adalah buka IG kan temanku nih, terus kayak ya nggak jadi enak deh miku tadi katanya. Kenapa? Coba lihat. Jadi di situ ada satu akun teman berdua yang bilang nge-compare kayak apa namanya Bentar dulu, harga FYI satu mangkok udon ini setara sama berapa kilo beras, kayak ya.
1: Kayak udah masuk ke perut tapi kayak ngelihat info yang begitu tuh jadi kayak
0: gimana dong?
1: Udah terlanjur gimana dong?
0: Beli nih, gimana dong? Gitu-gitulah.
1: Iya, iya. Kayak gitu. Bahkan sebenarnya tuh enggak cuman yang kayak beras bahan-bahan pokok. Kamu tahu kan aku suka jajan kan?
0: Iya.
1: Iya, adalah satu kue polo coklat yang udah biasa sering aku beli.
0: Ya?
1: Iya, dari yang awalnya tuh aku belinya 10.000, terus naik jadi 11, 12. Sekarang tuh suhu jadinya 14.
0: Mahal ya.
1: Iya, dan itu kayaknya aku baru setahun kan di sini. Itu menurut aku terlalu tinggi sih perubahannya, kayak terlalu cepet.
0: Ini ya teman berdua kayak gimana ya? Aduh, dan kayak gini kita harus pintar-pintar. Maksudnya kayak enggak cuma dapat satu income doang, harus ada beberapa lainnya yang juga nge-support keinginan jajan kita.
1: Iya, kayak kita hidup buat zazan gitu teman produa.
0: Hidup jajan. Nah,
1: no jajan no life.
0: No jajan no happy, no happy no jajan. No jajan no happy.
1: Iya, nanti kalau kita enggak happy enggak bisa jajan.
0: Kalau kita enggak jajan enggak happy. Nah, gitu aja sampai lusa ya teman produa kita. Tapi betul ya kamu ada kamu tim yang emang kayak ngumpulin side job atau kayak mungkin kamu punya beberapa side job untuk nge-support itu atau enggak? Boleh gabungan sama kami via WhatsApp di mana?
1: Di 08125848785. Asik,
0: hafal le.
1: Padahal tadi aku ngelirik dulu mana ya? Mana ya nomornya ya?
0: Terus.
1: Atau ke Instagram kita teman Produa di @rriproduasamarinda.
0: Dan juga boleh ke RRI Digital. Pokoknya ditunggu sampai nanti merapat di jam 9 pagi teman Produa buat kita ngobrolin soal side job.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino

kendaraan sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman berdua emang kalau side job ini tuh mungkin dulu kayak ya udahlah side job yang pada umumnya aja gitu, dalam artian mungkin kamu juga open commission untuk ngedesain apa ya, iya, apapun yang bisa jadi duit gitu. Nah sekarang tuh lebih-lebih lagi kayak yang aku tuh baru tahu kalau kakak tingkat aku
1: apa
0: itu tuh dia punya satu side job yang ini kayak akrab banget di telinga kita.
1: Apa?
0: Jadi dubber dracin.
1: Dubber.
0: Iya. Jadi dia tuh kayak
1: VO gitu ya, jadi.
0: VO gitu. Ini. Jadi kayak kalau misalkan kamu nonton drakor.
1: Dracin
0: itu bisa jadi itu adalah suara kakak tingkat aku. Aku kayak, "Hah,
1: kok bisa?
0: Kakak sejak kapan?" Aku bilang gitu kan. "Eh, udah lumayan lama gitu. Udah kayaknya aku udah belasan judul deh aku udah jadi ini
1: dubbernya kayak."
0: Itu ngakak banget sih teman berdua.
1: Tapi gak nyangka kan bisa jadi side job gitu juga. By the way tuh gak tahu kenapa makin kesini tuh side jobnya tuh makin unik gitu.
0: Apaan tuh kak yang unik?
1: Aku tuh pernah ketemu dia itu buka jasa screenshot pakai HP Apple yang kegigit.
0: Iya sumpah iya. Dan ini biasanya bocil-bocil lagi yang
1: iya. Minta. Terus tuh macam-macam screenshotnya. Kamu mau screenshot yang kayak di galerinya, fotonya, atau mungkin kayak screenshot chat gitu, yang ada kayak di WhatsApp, terus ntar kayak kirim aja kak chatnya apa gitu, ntar di screenshot dan itu jadi uang. Gokil.
0: Jadi kayak satu screenshot tuh ada yang 1000 dan yang 2000 gitu loh teman berdua.
1: Iya gitu.
0: Itu kayaknya emang semua dijadiin peluang ya.
1: Nggak cuman kayak screenshot yang kayak chat gitu doang. Ternyata tuh ada kalau misalkan di kameranya si Apple kegigit itu kan, dia tuh kayak ada memang template-nya sendiri kan, kayak gitu. Itu juga di screenshot terus dijadikan cuan.
0: Kamu mau settingan udah foto di cahaya, salah, misalkan OOTD udah bagus tapi cahaya udah bagus tapi foto masih suram, kamu mau template, klik aja link di bawah gitu biasanya.
1: Iya kayak gitu, dan itu tuh kayak gak ketebak sama yang namanya jenjang karir alias karir leader. Itu sempat ramai banget itu aku ngelihat postingannya, tapi kayak gak nyangka gitu loh ternyata ada ya side job yang begitu dan rame sul.
0: Dan kayak emang gitu. Ini teman berdua kayak yang paling lucu juga, ini baru-baru aja ada satu vendor di yang juga ada di mana namanya di Samarinda gitu. Jadi nggak cuman jasa hias ngedekor pelaminan, ngedekor ini juga nggak, tapi ada yang dekor mobil pengantin.
1: Mobil pengantin.
0: Iya,
1: jadi biasanya, mobilnya diapain?
0: Biasanya kan kalau misalkan mobil pengantin itu dia ini kan apa sih namanya di dekornya sama si tim dekornya
1: ya, cuman
0: ala kadarnya gitu loh teman berdua, bunga di depan di kiri kanan dah selesai gitu. Nah, tapi kalau pakai vendor ini tuh dia benar-benar yang customize gitu, misal nama.
1: Berarti di dalam juga?
0: Enggak, jadi di luar,
1: tetap di luar.
0: Di luar doang dan dia lebih aman, enggak bakal ngerusak mobil gitu.
1: Okay.
0: Nih misal nih dia dibikinin kayak pita-pita gitulah dan ada beberapa model, misal Cindy and Peter gitu.
1: Epic. Peter apa? Peter Pan.
0: Peter Pan. Aku mau nyanyi dua lagu nih, ada dua. Kamu mau yang Indo apa yang Korea?
1: Cip dulu deh.
0: Ya udah yang Indo aja
1: Uri
0: ya.
1: Uriyogi apa? Uriyogi Iyagi.
0: aduh. Tapi emang banyak loh sekarang kayak side job yang mungkin ngebantu kita untuk cari ngebantu orang untuk just tip.
1: Benar, ada
0: beli sesuatu. Itu juga cuan banget sih jujur.
1: Karena pelakunya adalah keluargaku sendiri. Kayak gitu. Dia tuh pernah kayak ke Bali kan dan waktu itu kayaknya enggak kepikiran juga gitu just tip. Tapi beberapa teman-temannya kayak titip ini dong, titip ini dong. Itu pokoknya macam-macam gitu. Terus kayak kakak iparku tuh kepikiran, kenapa kita enggak buka just tip aja ya? Kayak gitu. Dan ternyata emang beneran rame. Jadi dia tuh ke liburan ke sana sambil kayak just tip gitu juga. Dan itu lumayan tahu sul harganya. Maksudnya kayak, dia dapatnya gitu.
0: Emang komisinya lumayan sih teman berdua. Jadi ini mungkin salah satu hal yang bisa kamu lakuin kalau misalkan kamu hobi traveling gitu kan. Terus habis itu kayak aduh enggak mau rugi deh apa ya? Ya at least uang-uang just tip itu tuh bisa kamu pakai buat ini teman berdua, buat yang
1: ngopi-ngopi
0: di sana,
1: ngopi lagi
0: jajan di sana
1: kan gitu, lumayan kan. Ya teman berdua gitu.
0: Cuman sekarang harus diperhatikan adalah peraturan bagasi itu juga udah lumayan tight ya, udah lumayan ketat, jadi kayaknya sih udah harus mulai ada penyesuaian biar kamu juga sesuai seleranya.
1: Apa tuh,
0: makan mie instan kayak seleraku.
1: Yo
0: waduh.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Salah ya. emang liriknya begitu ya? Kalau
1: enggak jujur tadi aku dengerin Jinji lo gitu loh kamu.
0: Iya aku mau lanjut tapi aku lupa gitu liriknya.
1: Oh dia enggak tahu liriknya tapi mau sok-sok nyanyi teman berdua.
0: Iya, karena aku Adriana Khilaf.
1: Oh, namanya juga Khilaf ya. Khilaf juga liriknya dia tahu juga dia teman
0: berdua. By the way, apa tuh? Entar aku mau batuk dulu intronya begitu ya.
1: 1, 2, 3 Kamu Wahyu ya?
0: Iya, bukan dong. Kalau Wahyu wah thank you. Ada tahu singkatannya?
1: Apa?
0: Wah thank you.
1: Seriusan?
0: Iya.
1: Itu katanya Wahyu?
0: Enggak sih.
1: Wahyu nih ada yang ngada-ngada nih namamu berubah-ubah Wahyu.
0: Enggak, ya ampun Wahyu aku bisa jelaskan.
1: Aku bisa jelaskan.
0: Terus katanya Wahyu ada apa sih ini?
1: Aduh pagi-pagi kok gatel ya telinga aku kenapa nih?
0: Eh tapi masih ngomongin soal si side job ini.
1: Iya.
0: Aku tuh juga beberapa kali nemu side job ini tuh di bidang desain. Mungkin karena orang-orang tuh pada capek ya ngelihat desainnya kayaknya terlalu sempurna gitu.
1: Jujur terlalu akhir-akhir bagus. Ini tuh bukan kayak terlalu sempurna, terlalu bagus, terlalu rame karena
0: terlalu AI, sorry.
1: Betul. Tahu kasih teman berdua. Jadi kayak kan aku tuh memang enggak suka
0: apa?
1: Gambar, enggak suka desain tuh emang enggak suka banget gitu kan. Turns out adalah pajang Jalan Kote dekat rumahku.
0: Iya.
1: Enggak dekat sih kayak kalau misalkan aku berangkat itu aku pasti ngelewatin.
0: Mm-hmm.
1: Kayak awal-awal cuma tulisan Jalan Kote mantap gitu kan. Terus enggak lama keluarlah lagi. Dia punya banner segitiga kan warnanya hijau. Dari jauh kayak weh, ngeri juga ini Acil sudah punya ya gitu kan. Tapi pas makin dekat kok makin aneh ya, makin aneh ya. Jadi dia tulisannya benar-benar AI. Itu full AI. Jalan Kote
0: mantap. Kayak gitu. Nah, tapi side job yang satu ini dia itu komis gitu kan. Komis gambar kucing jelek.
1: Komisnya komis men ya.
0: Iya. Kayak gitu. Jadi kalau
1: maksudnya gambar kucing jelek tuh gambar kucing-kucing yang jelek atau gambar kucing tapi hasilnya jelek?
0: Iya, gambar yang kedua.
1: Jadi iya. Orang yang mana?
0: Keburu. Iya, duluan lagi teman pro 2. Jadi pokoknya dia tuh ada kayak bikin screenshotan gitu kan dibentuknya tuh bikin video so sama teman pro 2. Terus ada misalkan kayak klien, klien. Maksudnya ada orang yang iya pelanggan yang pengen digambarin kucingnya, tapi kucingnya tuh nggak mau digambarin yang kayak sebagus mungkin. Pokoknya kalau bahasa anak zaman sekarang tuh sepelenger mungkin,
1: kayak
0: sejelek mungkin pokoknya.
1: Ugly visual lah sekalian gitu lah ya.
0: Iya, kalau misalkan jelek tuh yang kayak jeleknya tuh totalitas kayak gitu. Jadi ya beneran digambarin dan itu bener-bener yang kayak jelek tapi kayak bagus tapi jelek gimana sih?
1: Gimana sih bagus tapi jelek?
0: Iya.
1: Tapi ada-ada aja ya. Maksud aku kayak sekarang tuh berarti lahirnya side job unik, side job yang kayak agak ah gitu tuh karena memang kebutuhan gak sih? Kayak tadi tuh yang screenshot, jasa screenshot. Bahkan ini ada case-nya teman berdua, jadi dia tuh nyewain
0: apa
1: handphone
0: tuh?
1: Si Apple Kerowa itu. Karena banyak yang gak tahu kalau banyak yang gak ke-afford untuk beli si Apple Kerowa. Nah terus teman berdua jadi kayak gak balik-balik. Menurut aku buat kamu yang punya bisnis untuk menyewakan handphone, menyewakan barang-barang kayak sekarang tuh kan lagi rame kamera yang
0: digicam gitu ya.
1: Iya, digicam. Nah, itu ternyata di Samarinda juga udah ada yang ini,
0: ya,
1: ada yang nyewain gitu kan. Itu aku salut banget sih karena aku enggak mau barangku itu disentuh sama orang lain. Kayak aku tipe kalian kayak gitu ya. Bukannya enggak mau disentuh banget enggak, lebih ke kayak aku
0: what's mine is mine.
1: Betul. Nah,
0: kayak gitu.
1: Jadi kayak kalau misalkan ada ngelihat yang orang nyewain gitu, wow. Besar juga nyalinya gitu loh.
0: Nyalinya besar. Terus kalau misalkan ada apa-apa kan kayak aku tuh tipe yang kepikiran gitu loh.
1: Iya lagi.
0: Ih nanti kalau misalkan dia salah pencet terus rusak, terus dia misalkan pencetnya terlalu kuat atau mungkin terlalu lembut.
1: Iya, terus kayak kalau misalkan itu berhubungan sama tombol kan kayak aduh enggak ada gantinya lagi. Ini nanti
0: iya.
1: Kalau misalkan rusak gantinya kemana ya, tombol apa ya? Tombol apa pakai tai lalat aja teman-teman.
0: Tet, ntar keluar enggak tahu deh apaan.
1: Iya. Masih ada waktu nih BTW buat kamu gabungan sampai nanti berapa di jam 9 pagi teman berdua kita ketemu dulu sama yang satu ini ada Bella Porch dengan singlenya Ripcage. Yeah.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Nah itu lagu pertama keluar, udah tuh feel.
3: Nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming bu, terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya nak ya, karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
4: Iya deh bu, mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter, internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga nggak sehat.
1: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.